0: Jadi ayolah makan, makan, makan dan makan.
1: Berbagi, berbagi.
0: Kakang Rudianto mengaku sangat kehilangan rekannya yaitu Robby Darius yang resmi tidak berseragam Persib Bandung lagi usai akhirnya BRI Super League. Bagi Kakang, sosok Robby Darius bukan sekedar rekan satu tim, tetapi juga sahabat yang telah menemaninya berjuang sejak usia dini dalam meniti karir di sepak bola. Jadi Persib Bandung memutuskan tidak memperpanjang kontrak Robby Darius. Pemain yang posisi gelandang ini melanjutkan karirnya bersama Arema FC. Kakang Rudianto mengatakan kebersamaannya dengan Robby Darius telah terjalin sejak masih menimba ilmu di SBB kampung halamannya Cianjur, ya. Yang kemudian melanjutkannya di Akademi Persib, tim Persib Junior hingga sama-sama menebus ke Persib Senior. Kita can nginum jadi eta balelo. Walau kehilangan, ia memberikan dukungan penuh kepada sahabatnya tersebut. Ia berharap Robby mendapatkan kesempatan lebih banyak di klub baru dan mampu menunjukkan performa terbaik. Menanggapi Persib yang telah melepas 9 pemainnya untuk persiapan musim baru, pemain bernomor punggung 5 di tubuh Maung Bandung tersebut menyatakan hal tersebut lumrah terjadi di setiap klub dari musim ke musim. Namun pemain berusia 23 tahun itu mengaku cukup kaget dengan banyaknya rumor yang beredar mengenai pemain-pemain yang akan berlabuh ke Maung Bandung. Ia mengaku belum tahu persis siapa saja pemain yang akan datang ke Persib untuk menghadapi kompetisi tahun nanti, ya. Semoga siapapun yang datang dan pergi ini bisa membuat Persib menjadi lebih baik dibanding musim sebelumnya. Gitu atonya. Dah gitu Mang Robby Darius, dadah. Dia bukan pengamat benar-benar sepak bola, jadi biasa-biasa aja gitu. Apalagi yang baru di Persib, ya. Karena ini tadi malam begitu informasinya.

0: Deretan pemain yang dirumorkan akan bergabung ke Persib ya setelah Gabriel, ada nama Mariano Paralta hingga bek juara Piala Dunia. Tapi nanti Dewi kupokan untuk Anda. Kalau terlalu panjang nanti Anda malah jenuh lagi. Selamat pagi untuk wargi semuanya. Info Persib masih akan Dewi hadirkan untuk Anda. Kang Wang Sadipa radiona ngeresek ce, jantan tersemangat nyetel radio teh karena TikTok live atau ce siaranana major nih. Matak naon akang karena streaming. Kenapa harus selalu di TikTok, di streaming aja. Di streaming itu sangat bagus ya, sangat lembut begitu. Kalau di TikTok kan ketahuan nanti muka penyiarna ya. Jadi kan Dewi tidak pede. Ayolah streaming Kang. Mintain itu ke siapa? Temen yang di situ teh yang aduh siapa yang di Bojonggambir teh minta dibantuin biar di streaming Kang ya. Biar jernih begitu karena kan di Akang itu jauh begitu ya.
1: Diangka yang terpaksakan di pemenang kita pikirkan pemenang kita yakini yang kuat kita yakini diangka ya.
0: Pagi Kang Wang Sadipa ya, saya atulah jadi sok poho itu yang di Bojonggambir ya. Kang Doni Andriansah, waalaikumsalam. Lagunya Gelas Retak Adela. Salam buat orang Cinta Wangu, Cinta Wangi aja dari Doni Andriansah di Mangkubumi Kota Tasik toh. Tasik aja pakai streaming. Cuman ngomongnya aja yang balelol nginum lah, kayak nginum cipanas. Kenapa balelol mulu eh? Selamat pagi, Kang Doni Andriansah di Mangkubumi. Sehat-sehat, Kang. Sama keluarga, semoga usahanya lancar-lancar begitu ya. Ananda, alhamdulillah sehat, Bun. Alhamdulillah. Norin kenana bari ngepeun nyabu raos saneut. Diakeul atuh sanguna. Diakeul terus dikepeul make uyah enak. Kayak itu naon anu dikepeul. Norin kok begitu ya. Selamat pagi Teh Norin. Mama Apri di Cangkuang. Waalaikumsalam. Ijeng ngahod-hod bun-bun. Iya ngahod-hod. Laguna bun Jablay 2. Dewi ngeputar lagu itu ya. Jadi tidak akan diputar. Kinton kakak Mama Ido, Mama Putri yang lagi manco mendengarkan. Dede Ati yang lagi ngegeber-geber acuk ke ya. Abah Iyat, Ma Ici, Noe di Palih Tonggo bareng keluarga. Spesial bubun aja. Olangan hatur nohon. Sami-sami Mama Apri di Palih Cangkuang saat pagi. Ya, moyan ya, biar hangat ya. Teteh Nining di Kujang sudah sehat. Katanya kemarin kurang sehat. Deras damang Teh Nining ya. Waalaikumsalam, halo saat pagi. Pagi yang tiris, ember. Tapi harus tetap semangat ya bun. Iya dong. Ngasuh mah tidak tiris. Biasa haredang. Ngeskuga wayana we. Kudu nutur-nutur sanaus tiris. Ya masih nenek cinta incu gitu ya. Sehat-sehat Teh Nining ya. Semoga sehat juga buat bunda sebaya sekeluarga, amin. Lagunya dukung aja. Oke, Teh Nining, sehat pagi. Salam Dewi buat Mih Ciu-Ciu ya. Juga teman-teman kita yang ada di Kujang semuanya sehat pagi ya. Rai kao sirup kene ya bun. Duh aing mah riweuh rapat Karang Taruna. Riweuhna we ari ngurus barudak. Nu gelut mah, nu korban slot mah. Tobat ya. Masih kene dirinya nusok sarlot. Astagfirullahaladzim. Tengen tenya. Riweuh nari ngurus barudak. Nu gerelut, nu korban selot. Cene eh. Ih, naudzubillahi min dalik ya. Jangan begitulah ya. Nuhun laguna bun, si Omet di Bojongkamu. Iya, Omet Jayeter tuh. Ya, debu baru ingat kali kasih tahu ya. Airaraina apa, ingerana poho. Kang Wangsa Dipa, sehat Kang. Duh, Robi Darwis ke Arema. Nuhun Robi, moga sukses di Arema buat Robi Darwis. Amin. Ya udah gak kepake, ya apa boleh buat. Begitu ya.

Pakuin lancar bun, tapi hareudang we ya kieu ge. Hareudang nya, ya tapi da anda mah berada di apa namanya daerah industri jadi nate hareudang. Hareudang tidak sehat eta teh pakuin nya. Karena panasnya panas beda kalau di kota ya. Info versi masih akan Dewi hadirkan untuk Anda tentunya yang masih tetap setia sudah request lagu, insya Allah Dewi hadirkan untuk wargi semuanya ya.

0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
1: Naon ceuk? Iya, keur Facebookan deh. Wis, gaya iceung apal Facebookan. Nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceung hayang Facebookan.
2: Alus HP-na. Meuli ti mana ceuk? Cik ngilikan.
1: Yeuh HP menang meuli ti Cermat Sel deh.
2: Naon ceuk? Cermat Sel.
3: Leres para wargi, Cermat Sel. Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sel ngagali HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oge di Cermat Sel sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengeun Rumah Makan Asri, Karangnunggal.
4: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88, 100% asli terbuat dari bahan-bahan alami, tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh, sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau tulang bro, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
5: Dapatkan minyak HSA 88 di Radio Sukapura FM dan apotek.
6: Aduh, terdekat. mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini.
7: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
6: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
7: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
6: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
7: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
8: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
0: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.

7.27 saya sekarang. Selamat pagi untuk Anda yang baru gabung. Hatur nuhun untuk Anda yang sudah sejak dari tadi pagi. Norin, lagunya sudah Dewi hadirkan untuk Anda. Lagu berikutnya Amar Ganteng sebentar lagi ditunggu. Sabun Amar Ganteng gitu. Tua nih kasih rai kaos nyebut ganteng we. Papa Queen belum keputar lagu nanti udah sok ngirim wae eta lah hay ngarudat ya. Yeah.

lagu barat diganti-ganti Pak Queen. Lagunya ganti kalau boleh sih, kalau boleh memohon, aku memohon. Lagu nawan ti Metallica tak nyeri nyeri eta nyeri nawan ngaran ente nyeri celi agete. Lancar cene, tapi are dang kayak gitu di Tangerang ware dang wargi. Kakak Salim bagi lain sakitu ngepel setang sepeda tapi anger tiris sana nutur de mei-mei sesepedahan asukan de ngepel naon laguna preman kau ka orang Cipariuk wangsa dipa kumaha belum lauk basena tos selami setengulam kakak ayangnya diulami Mangrai lami tenggulam mupu kadu ya kumbai kasalena balad Sukapura FM nu masih mika cinta karena dia Sukapura saat pagi dari kakek Salim pagi ke yang lagi nutur-nutur incu sama dengan teh nenek.

Ayana bila waalaikumsalam bubun udah jeng enjing bari jeng ahod-hod bade samenan bun murang kali di Cibeuning wassalamualaikumsalam baru samenan nah hanya telat telat baru samenan eh. Halo, selamat pagi buat Mama Naila. Waalaikumsalam. Pagi Bunda, apa kabar? Sehat. Ya, yes. Dingin banget nah tirisnya saya di puncak kan baiklah. Secara versi bukan di puncak begitu, masih tetap di puncak. Eh. Laguanku Oke Gas pamit ayam mah dua kursi. Oke Gas ada. Salam buat Kasaden Jater Ciseti Cipokek semangat gaskeun. Spesial Bunda sehat selalu berkah banyak rezeki. Terima kasih kembali doyang sama buat Mah Naila saat pagi. Berkah segala-galana. Puter RR Hanupis lagunya Hanupis tuh begitu ya. Sadipa ya, kapan ngerah ketinggalin usia ranana ceh tepede.

putih begitu kan, orang-orang Indonesia pengen wajahnya atau badannya putih-putih ya. Sementara Dewi kan udah tahu Akang hitam manis begitu, kebanyakan hitam manisnya sedikit begitu. Tepede aing makangnya. Saat lagi Kang Wang Sadipa, tapi sekali waktu nanti pastilah ya, karena kita menuju sesuatu hal yang serba digital. Semoga doain aja deh. Jadi ada kekuasaan Gusti mah di luar nalar manusia tuh. Sekarang kita begini, besok begitu, begitu ya. Karena setiap habis, setiap doa, Dewi selalu mendoakan Radio Sukapura begitu. Ngedoain keluarga, ngedoain anak-anak

Allah nggak ijabah karena doa sim goreng teh ya Allah ya. Yeah. Asa rada-rada mentege gitu doa. Ayo jalan keluar tapi tetaplah ya, yeah. Kita pengen hal yang apalah dikatakan lebih enggak cukup aja. Jadi semuanya serba cukup begitu ya. Insya Allah mugi-mugi gak ijabah Gusti Allah Kang ya. Karena wah nyakitulah ya. Terada eta dibejakan wirang. Saat pagi Kang Wang Sadipa di Bojong Gambir. Ganti ya, Anda gak usah pakai radio. Kalau memang jauh, kalau deket sih enak ya, beli radionya di Cermat Putra. Cermat Elektronik Putra. Tadi depan itu, di depan Koramil Bandar Kalong. Tapi kalau jauh ya pakai streaming aja ya. Cuman itu kuotanya masih ada, harus ada, jangan kosong begitu ya. Nanti sekali waktulah, tenang ya. Doain ya, karena Bapak Ajengan yang 10 Ustadz nih, kita punya 10 Ustadz di Sukapura. Selalu ngedoain kita begitu. Anda juga sama, selalu mendoakan kita begitu ya. Nyawa itu diijabah ku Allah begitu, karena kan kita pengen yang baik-baik begitu. Ngobrol naon pun teuing itu. Saya gak teu ngarti ya. Curhat. Curhat Kang. Saat pagi Kang Wang Sadipa di Bojong Gambir ya. Mang Omet cager gitu ya. Repal, waalaikumsalam. Lagu Jamrut Ningrat Tiris Kil Mabu ngepenaun Cirebon si kakek teh setang sepeda. Ngepenaun setang sepeda ya. Terkadang salah satu jalan keluar adalah lawang. Gitu nih. Bukan itu yang dimaksud lewat doa begitu ya. Salah satu jalan keluar emang lawang begitu. Tapi bukan itu yang dari jalan keluar yang terbaik begitu ya. Pagi Repa sudah mandi, mandilah biar segar ya. Selamat pagi Bun, walau tiris ya, mudah-mudahan orang dipasihan kesehatan ya. Amin Mama Abizar. Selamat pagi Mama Abizar. Namanya belum ada di sini Mama. Jadi Dewi lihat di atas ada Mama Abizar. Jadi bolehlah disebut Mama Abizar. Selamat pagi, doa yang sama buat Anda. Amar Abiga di Timur Tengah Arab Saudi. Saya hari streaming Mabu jelas ki Omet di Bojong Gambir tanya di bejaan kurai kaos tadi. Antara nge-WA ke saya masih Omet. Tadi kok ngomong jadi poho dina ingetan Amar. Bang Omet Jaiter, selamat pagi. Tebogain kuota karunya. Ya Allah, sukan gitu ini. Secara CEO dia tuh menyamar. Bagus itu dina apa namanya, status WA-nya fotonya di dasi begitu cakep. Kak naon ngarana teh, kak iyalah jadi rapi gitu ngan tukang nih tau jadi imah bili. Ganti cek DWT-nya cina AI itu balik. Menang AI. Anda jangan percaya AI deh ya, itu banyak, bukan banyak lagi pembohongan itu ya. Pagi Amar, Rai Kaos lagi, selamat paginya Pukubun Rekuma, generasi muda teh penerus bangsa, mata kanusok sarakola, sing jalujur sakolana, singnya ke orang tua, ayang nyakolakeun teh nepi ka beak tanaga, beak napas nih. Curhat Rai Kaos. Tapi udah bener ketangnya. Kasih yang jauh saya baru udah kaya nama ya. Semangat
Semoga we teu salah jalan, teu salah arah kitu. Ya, teu salah arah hese menerkeunana kitu ya. Lagi rai kaos ya sama Mama Tiswan sing sarehatnya. Sing lalancar usahana kitu. Mama Topan pagi Ambu pagi lagu sedingin salju nanti aja insyaallah. Ada Uwi, Bu Dewi saking tirisna suhunan masih git meni ngebua kepanasan panonoe. Suganti suhunan sira efek suhunan masih git. Iya mah waktu bagian ngagojot salimut abun. Ah jangan ah. Ayo bangun deh. Tidak baik bagi kesehatan itu. Ayo we obo eh. Pagi Uwi, Mama Caca pagi ya. Pagi Bun, pagi dingin Emir. Lagunya cinta ya. Lagunya dalam cinta Giri Mahesa hatur nuhun. Emang ada gitu ya. Nanti deh ya, insyaallah nanti Dewi cariin deh Giri Mahesa ya. Persib Bandung ini belum berhenti berburu pemain anyar untuk mengarungi kompetisi tahun depan. Okay. Setelah merekrut Gabriel Muntabo, Persib dikabarkan bakal menyiapkan kejutan-kejutan yang lain begitu untuk Bobotoh. Okay. Jadi tim Maung Bandung memastikan Gabriel ini bukan satu-satunya pemain baru yang diperkenalkan Persib kepada Boboto. Jadi dalam waktu dekat beberapa nama baru disebut bakal diumumkan. Saha tu disiul kada uwah.

Mariano Paralta. Ini dikabarkan semakin dekat begitu ke Persib ya. Jadi dia adalah penyerang asal Argentina, disebut-sebut sudah berada di Bandung untuk teken kontrak begitu ya. Dimana dia Paralta, Mariano ini center bakal berlabuh di Persija, tapi sempat mengklaim Sinteyong ini sempat mengklaim ya telah mendatangani kontrak dengan Macan Kemayoran. Tapi dikabarkan dekat dengan Persib, sudah di Bandung untuk segera tekan kontrak. Tapi yang mana informasi yang benar? Tapi nah ini mendadak ada kabar mengejutkan bahwa Paralta gagal merapat ke Persija, jadinya ke Bandung. Situasi ini berhasil dimanfaatkan Persib yang sebelumnya tertarik mendatangkan pemain yang berhasil meraih penghargaan MPF BRI Super League ini ya. Ada juga ya diramalkan adalah Sandy Was Wallace, kuma eta macan WALSH. Sandy welahnya yang akan berlabuh ke Persib. Sandy ini bermain untuk juara Liga Thailand begitu. Jika benar-benar bergabung, kehadiran dia di Persib ya, lini belakang Persib akan kuat meski telah ditinggal sejumlah pemain di antaranya Rizal Dihanusa, Robi Darwis dan Zanando begitu. Pemain asal Bosnia tengah menjadi perhatian bobotoh di media sosial. Luka Manalo, center bakal berseragam skuad Persib Bandung musim depan ya. Jadi sudah ada kesepakatan dengan Persib, bahkan media asing menyebut Luka bakal diperkenalkan kepada publik di awal Juli mendatang. Berikutnya Jibril Sidibe, rese ingeran orang luar negeri wanya. Jadi pemain ini berkebangsaan Perancis, dinomorkan masuk dalam radar Persib untuk memperkuat pertahanan musim depan. Dia akan berstatus bebas transfer karena kontraknya dengan Toulouse FC berakhir di bulan Juni ini. Jadi dia bukan pemain sembarangan. Baik berusia 33 tahun ini turut mengantarkan tim Prancis meraih gelar juara Piala Dunia 2018 di Rusia. Oh, Enos 2027. Tereh, dua genep. Selain timnas, dia juga banyak berpengalaman bermain di kompetisi top Eropa kayak AS Monaco, Everton, dan lain sebagainya. Kayak saya macana. Enak deh.

Nun laguna tos dipeter tos moyan heula butek kiat menitiris asa di kutub selatan. Kita kan berada di Indonesia teh norin kawas nyangis ka kutub selatan kawas apal.

0: Kek, selamat pagi. Lagunya Judika dan Cinta. Cinta karena cinta. Maikna ngajak gelut pergi. Ngajak naon buen, ngajak gelut deh.
1: Dan bahagia.
0: Selamat pagi.

betahan aku meta cuaca kia mabun bisi badai di gentos na gentos atau kono rada slow hey Jude di tayangan TU hey Jude nagin hehehe keselahuannya.

Penguin, selamat pagi yang masih tetap setia. Begitu. Lah. Mang Ades kemana ya? Kayaknya ngitung BS deh. Kang Ades ngitung BS. Kakek Salim nyebun, nyemohon bun, Mang Amar ganteng, kade tong fitnah bun, Mang Amar makasep yakin, eh. Jika sirai kaos goreng patut, sing panjang umur suka porat ya bu, ya sudah menemani saya dari SD, ayah umur 37 tahun, suka porat ayah kene, ibu gemuk panjang yuswa sehat, ya tiris mungmani, taksi tinda, kiling nais goreng patut, temani kalau buki goreng patut atau dinda kena mandi, ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin, menangis saya capek tadi ndak ya.

Sobra sayang, cintaku, sayangku, cintaku, pagi yang cerah ceria, eh. Dulu yang sarapan, boro-boro acan, eh. Request lagunya jangan tunggu lama-lama versi koplo tanpa aku. Salamnya buat semuanya, ucapannya buat bunda sekeluarga. Sehat-sehat, bahagia, amin. Allah ya Rabbal Alamin. Amin Mamah Nur. Terima kasih sayangku cintaku. Kesematuhnya buat pagi bundaku sayangku cintaku. Begitu ya. Saya juga buat Anda, terima kasih sudah hadir pagi hari ini. Lagunya nanti mesti Dewi cari dulu ya. Pagi Dewi juga buat Mama Nopi di Cikalong. Waalaikumsalam. Semoga saya selalu bun, banyak rezeki berkah, amin ya. Salam kasanena kru Kalipen Radio Sukapura. Kum sajabar kum wepokonama. Atur nuhun bunda. Terima kasih. Wassalamualaikumsalam. Mama Nopi di Cikalong, selamat pagi ya. Terima kasih atas salamnya. Salam keselamatan juga buat Anda. Begitu. Mama dua putra, saat pagi bu. Alah ibu hilap ke abinya. Hilap. Abi ningan nukan tas konser kosidah di Radio Sukapura. Ningan bu anu kengeng piagam. Piagam. Kapan hal itu kita lakukan lagi Mama dua putra ya. Kayak abi tadi peluku ibu tala. Pelukan penyiar teh beda ya. Hangat empuk begitu ya. Abi teh Mama dua putra teh ningan bun cune. Mama saat pagi, terima kasih. Kapan ketemu lagi ya? Sudah lama dia juga pengen sekali ada acara-acara, tapi saat sekarang belum memungkinkan begitu ya. Salam peluk hangat kembali buat Mama dua putra, kembali sehat, sehat-sehat ya maksudnya. Terima kasih untuk tetap setia mendengarkan Radio Sukapura. Mari peluk, peluk, peluk. Tak bisa jelaskan karena hati ini telah bicara. Kenang-kenangan dapat piagam, alhamdulillah ya. Selamat pagi. Hatiku. Rai kaos Amar ganteng sehat ha cenah ning ahyung ceuli semua ieu goreng geus si Rai kaos ka si Amar. Amar ganteng sehat ha ning ahyung ceuli uing ngene. Amin bun, amin amin ya rabbal alamin. Kan banyak tu dah emang alaman di kedengkan ujang kakek Salim, Amar, Raikaos, kayaknya Amar dia paling ganteng begitu. Sugano merecuh cur. Ay kena cucur anget Amar ya. Repa, tiris kemah terang ungu, cenak resep magiasnya. Nah, anu terang ungu, terepa, tiris kemah terasa di Indonesia, cenak buat. Emang anda di luar negeri, eh? Mendingan di Indonesia deh, luar negeri itu hidupnya tinggi, begitu, eh? Kemudian juga ada banyak cuaca yang tidak bersahabat dengan keadaan kita, keadaan repa. Mending di Indonesia.

jadi sepertinya Repal itu mencintai seseorang begitu ya. Cuman derajatnya agak lebih tinggi begitu. Masalahnya yang di request lagunya tengah ningrat tuh eh kau sebuah lagu lain. Capek sih bogoh kan gitu eh. Naon nun eta nu deet nu mana eh. Lihat nu mana-mana eh. Cari yang setara, yang soleh, tidak neko-neko, yang tidak pakai skincare, karena akan sangat membuat memberatkan hidupmu. Kecuali dia punya duit sendiri, ya boleh beli sendiri begitu ya. Jangan kaputer.

0: Ayo lagu ne.
1: Agar kau juga dap.
0: Nonjol karena eta we unga-unga minta lagu ne tengah ningrat jeng ningrat ne.
1: Kamu yang buat hati.
0: Peri jeng tadi sadiakan lagu ne tak kan dewi sediakan nanti gitu ya.
1: Sayang telah.
0: Alisa ya kene. Selamat pagi Alisa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pagi bun, pagi Alisa. Pagi yang tiris, gak usah disebut. Semua orang juga merasakan ketirisan. Kantornya mesin jahit gak beri di jaket yang di kaos kaki. Jika nubodoknya
1: cinta karena
0: cinta kan tewacara di helm.
1: Tanpa alasan cinta
0: ngimpi wayang liburan ke negara bersaju kali dua reti aktris kayak gak seneng serang sumur
1: ya. Jangan tanyakan mengapa
0: saya norek berlibur ke negara saju si aku mah tidak sehat-sehat ubun si keluarga amin Alisa. Doa yang sama juga buat anda jika si pawai awanji karena narik sare pakai lepis di
1: bumbu mau mengartikan semua
0: narik sare di magudan lo gitu pakai lepis saya ingin cerai di bumbu rani
1: dalam dada.
0: Kemana si papa? Jika Alisa di jaket di kaos kaki ngente wecana di helm. Dapat majikan si Pak Aki tuh mau naik sarete. Pake baju gitu. Emang biasa yang pake baju mah. Karena itu pake calana jin. Di boberan sini. Kacida. Oke, sehat-sehat juga buat Alisa sekeluarga. Dadan Japra pagi, waalaikumsalam. Bude pagi, lagunya Jamrut kabari aku. Salam semua spesial ibu metugas ya. Lagunya kalau dari Jamrut nih ngerat aja deh. Maunya kudu Jamrut kabeh hatunya. Ningrat lah, ningrat, ningrat lah ya. Sarwa jeng itu tuh, jeng si Repa. Nanti payu-payu. Kera udangnya keciri deh kera nge-WA. Kena-kena tiris kewe kera dua. Jangan begitulah ya. Semangat kerja jika Dewi bangun 3:30. Keberangan wae ya nama Alarm udang teh keberangan wae. Dadan Japra. Kalau mau diganti, ganti aja ya. Mae di Cipokek, selamat pagi. Nuhun, bun, sami-sami ya. Dan Purnama, waalaikumsalam. Selamat pagi, request lagu Dewa Amor. Salam buat dikumkan aja buat wargi Sukapura, spesial bunda yang sedang menjalankan tugas. Sehat-sehat, bun. Doa yang sama buat Aden Purnama. Sehat juga ya. Terima kasih, lagunya insya Allah bisa teka puter, tapi Dewi coba apa namanya nanti cari ya. Kakak gak pernah dipeluk ku bunda teh basa bunda bade ka tanah suci tapi can nular kakak teh ka tanah suci teh. Benar. Perasaan enggak deh, Dewi enggak pernah meluk laki-laki kecuali anakku, incuku ya. Keluarga dekatku, kakek dipeluk. Ah, tidak lah yau. Pagi kakek Salim, kadangu, kadenge kakek Salim, mun ngerendeng kasep si Amar asa kacida. Kasep uing dong, kadia sepeda, kadia sepedahan anak kek melangsing ya.
1: Tanpa alasan cinta datang dan bertata.
0: Sok jajarkan Amar, terus Rekaos, terus kakek Salim. Paling kasepna kening.
1: Karena hati ini telah bijak.
0: Ya teh ya reuh ieu teh gelalaki. ngarenget alakina ayo itu tadi senyum ngegelan getek ganti kaosku sama lado moang geus geus disiapkeun ningrat tinggal di Bandungan nanti ya
1: merasuk di dalam
0: kalah tunu moyan teh balik putra RR kalah tunu cenah moyan teh cek putra RR
1: tanpa alasan cinta datang
0: alhamdulillah non laguna bunda ya sami-sami alhamdulillah sehat mang rai balaga di loba kaduma poho kakarang teh nyabun oh kan endep ke lamun Persib mulai diligang ke lah di aku lah rodet aing anu kitu teh secara manehanana lapar beuteung mar gancang nih mbak eta ngaliwat kada daging ayam cenah geus dalam mare teu boga hayam ngebahkeun hayam tetangga ya ka imah dengkek pececet baetul we dibumbuan dia mah lupa kenu kitu teh nya mang atuh mang Amar entah pula didenge ya dia mah loba kadu gitu mere ieu mang Amar tenang bala Dewi Amar ya jangan sulit. Selamat pagi Pak Queen, selamat pagi.

Spesial apa Queen sudah ya. Metallica dengan One. One teh hiji. Hiji dua tilu opat. Aduh, ternyata Metallica ini tidak terlalu gemerang-gemerang kayak lagunya Nirvana begitu. Oke deh, sudah Dewi hadirkan untuk Anda. Nuhun Bun. Iya, sami-sami Kak. Pak Queen di Tangerang, selamat pagi.

0: pukul 8.23, jadi Dewi hanya tinggal 37 menit lagi menemani wargi semuanya. Di halo, selamat pagi. Udah pada moyan belum? Kata Kang RR macan kalah tun. Pinakin kasurnya keluar tuli beri sare. Satu lagi Kang, terima kasih untuk tetap setia. Teris-teris begini atau dingin-dingin begini bolehlah ya, Anda minum minuman yang hangat-hangat, kayak air teh yang hangat, susu hangat, atau juga bisa dengan rempah-rempah hangat ya, kayak wedang jahe kayaknya enak nih dingin-dingin begini mah ya. Jadi dalam keadaan dingin begini begitu ya, yang tidak biasa pasti kena masalah begitu dengan tubuh Anda. Jadi Anda juga boleh makan dengan sayur-sayur yang rada-rada hangat kayak soto begitu ya. Atau juga ngalodeh hangat-hangat pakai goreng asin, goreng tempe tahu, enak kayaknya ya. Kemarin Dewi ngalodeh teh nama belon, belon kepikir mau masak apa. Cuaca dingin seperti ini boleh mengenakan beberapa lapisan pakaian. Jadi gunakan pakaian yang menyerap keringat, baju hangat begitu ya. Jaket yang anti angin begitu boleh digunakan untuk badan kita selalu hangat ya. Karena nggak biasa dikasih tiris begini ya, jadi masalah begitu. Jadi hal-hal yang tadi Dewi sebutkan kayak ngerebus jahe ya, di jahean, di cengkehan, hiji wetina jahe sagoronto, di gula bereuman hangat-hangat enak ya. Atau juga makan belum masak ya bolehlah masak soto yang rada hangat-hangat, boleh begitu ya. Biar apa namanya ya, biar tubuhnya bisa tetap stabil dengan cuaca yang tidak biasa. Selamat pagi Kang Haji Orga, abi nuju lalajo kakek Salim bun cina. Naon itu cina di sana.
1: Dia nggak pernah meluk laki-laki.
0: Wah sudah hampir beres rumahnya. Beda kalau orang kaya ya. Orang kaya itu mau bangun rumah kapan saja bisa begitu ya. Itu kan gak ngaji orga sudah kaya nyandung lagi. Karena Liana gaji orga si Raja nyandung. Sudah hampir berapa persen, tinggal berapa persen rumahnya tanggus-anggus di bulan puasa ya. Sing engareng se akang nggak gitu ya, membawa manfaat. Pok nate lalajo kake Salim si kake makir ngepe gagang sepeda seneng ngaker ngodag-ngodag incu sepeda. Selamat pagi Kang Haji, nuhun laguna kata Den bagus. Iya terima kasih sejak tahun 99 nuhun. Aduh dia pendengar paling senior begitu. Doa Dewi buat Den bagus, panjang yuswa Den berkah ya, rezekinya tetap lancar. Terima kasih. Tapi acan diberi piagam. Oh Den nek pada piagam nana ha. Napa kudu Aden kosidan. Sehat-sehat buat Den bagus ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Request lagu BTS judul nanti Airplane. Patu hatur nohon. Sami-sami. Candi teangan tisahai tehnya teyana mian. Duh. Ya mah pecinta BTS ngarana bisnis lain. Jauh beda dengan main nuduh. Oh mama Fauzia ti suka hurip. Dia senang lagu-lagunya BTS kok. Udah tua senang lagu-lagu BTS Mama Fauzia ya. Selamat pagi untuk Anda, lagunya insyaallah ya. Indah Dogar, selamat pagi. Waalaikumsalam. Pagi Bubun baik hati. Pagi ya. Cantik nama mau dibaca, datu merasa gitu. Laguna Bubun ti Kota Bekasi. Laguna Bubun ti Kotak beraksi. Salah atau nulisnya kira itu ya. Salam untuk Mahwiwin yang gemoy. Spesial koka Bubun we. Hatur nuhun, sehat-sehat ya bun ya. Doa yang sama buat Kang Indra Dogar ya, yang ganteng. Selamat pagi. Nih macana salah, tulisan anaknya salah tuh dah ya. Itu replek di macana tanya. Marandi ya tuh, lihat dong domba kurengnya Marandi. Kado mah, kado di mana Mar? Nusok ngarasukeun hayam batur mah duh aya gagah eta lagu Metallica sanuendana bun salam tiga jari rock never die katanya. Kayak salah eta macana. Marandi atuh gitu nya. Lihat dong domba uing ge Marandi. Nih, kado di mana? Si Amar bun nusok ngasukeun hayam batur mah. Gitu Marandi koma. Kita udah pakai komangan komana lo bating jadi ditajong. Ayo gagah channel lagu Metallica pakuin yang menta walau rock never die nek no no perdoi lagi Raikos ya kakak Salim seurah ya nama Amar ya nama ngukut persiapan kerba kakak kerengke pabenyeng-benyeng aritos dirapalan ijab kobo dihalal kenya ngukut di ayunanya bagus-bagus ya. Selamat pagi kakek ya. Repa Hanupis laguna bun Bali Aralus asing nama bun eh. Bali emang lain klub Bali United. Orang Bali itu sekarang udah kebanyakan orang asing eh. Orang asing yang paling terbahasa Indonesia. Nggak tahu nih bagaimana bagian imigrasinya. Tadi Bali nyesal ngarenahna nyariin imah, nyariin kotes, nyariin usaha di dita. Ngomong Bali naon itu Bali United. Pagi Reva, Moyan di Loteng di Amparan tiker ngelinya pun kos Moyan di Pantai. Ayah kacida Gusti juga. Nah, saya nama sudah hampir jam 9 putrere jangan terlalu lama nanti kamu hitam ya. Hitam black. Halo selamat pagi Mama Sarah. Pagi bun, pagi Mama Sarah apa kabar, semoga kabarnya baik ya.

0: ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den. Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya? Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar. Leres, bewara kaparawargi sadaya. Mebel Cermat Putra, kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumbingan, mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik matna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
1: Wah, ya Allah, ya Robi, ayin gablek salaki teh mele kesel. Beurang peuting nganunung tuh neta teh panon teh atuh sutukeuran jengjengkol aya awas mah.
2: Lain panon wae di aing teh rematik ongkoh suku ge jadi tilu.
1: Mana?
2: Ieu hiji itu cik atuh maneh teh kudu nyaah kana jadi salaki teh pangneangankeun heuh pengobatan anu jetu.
1: Aleh ye, kaditu cenah ka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti nu agung eta mah cek dungli gara kuat teh akang gara sok.
2: Atuh urang edit.
1: Hayu.
3: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blank teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulah hari iwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah, mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana, mangga sumping bae ka pengobatan herbal mutiara sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal mutiara sehat, biaya ngarakyat.

0: menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami, Bio Esa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Esa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3-5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, Ikhtiar Sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM.
2: Garena. 98.9 Sukapura FM.

sudah pukul 8 malam. Main kita ngajak gelut toy mainnya. Tapi saya kakek Salim dah lagu TK Karaka putar ya. Kawan Sarah pagi ya, Pak Queen. Selamat pagi Hanupi selagunya bun. Rasana tiap tahun numlung si mahalodo sok tiris terus nyebun. Pedah matahari nak ke utara meren. Ngajauhan garis satu listiwa. Matak Eropa panas senabun ya. Di bulan Agustus nanti tanggal 2 diperkirakan akan terjadi apa ya? Gerhana matahari terlama ya. Tapi akan terjadi di 2 Agustus 2027 lin Agustus ayeuna.

Eropa panas. Dari barusan buka itu buka real begitu ya. Ngeri ya. Jadi mau kuat orang mah gitu. Dari lorong-lorong yang sempit. Jadi entah di mana negara teh. Di jalan raya itu udah keluar api-api begitu ya. Sepertinya di dalam apa namanya, di dalam jalan raya itu ada gunung begitu ya. Gunung aktif sehingga si apa namanya, si jalan raya yang pakai aspal itu retak-retak, kemudian muncul api api di sekitaran jalan raya tersebut ya. Dina naon, dina real begitu, tapi bukan AI, bukan. Kalau AI Dewi enggak ini, enggak percaya. Ini bukan AI, jika namanya teh apa queennya. Eropa teh nama goreng nog cina, dina eta, dina kate ada asap. Itu lampu-lampu yang lampu-lampu itu apa namanya, yang terbuat dari plastik meleleh begitu ya. Di apa namanya, di jalan raya, jalan raya ya, saking panasnya. Ih, salarion siun teh desa yang masiun eh. Takut pun, ih bukan takut lagi.

Ngi pakuin dadan japrah nopis laguna maruing mah tas mandi. Maruing tas mandi teu asa galing kawas doma ya namanya. Emang kamari juga doma. Syukur guys mandi begitu ya. Kang Doni Adriansah di Mangkubumi lagunya enggak ada. Gelas Retak adalah gak ada, ada juga dari Mansur. Diganti lagunya Denok dari Putri Padia juga gak ada. Aduh bagaimana Kang. Tapi dia mengaturkan terima kasih karena sudah streamingan ya. Meskipun lagunya tidak diputar ya dimohonkan maaf saja. Repa sudah naon kunaon bun. Sepertinya si aku sudah mulai latah begitu ya. Su. Si Pak kemananya. Pagi bun, ditapu 7 terus ngopingkan. Hayang absen we beli pajar apa. Hayang disemangatkan ku ibu naturnon. Kang Andi Dewo pantesan dia bilang kemana cat anda gak ada. Ya? Tapi ternyata sudah dengar tapi belum sempat ngecat. Gak apa-apa. Yang jelas anda sehat aja. Terima kasih sudah stream. Mingan sudah dicoba itu yang namanya survei ya. Jadi www.prssni ya atau www. Wena tilu kali www.prssni dicari Kang Andi Dewo. Ya yang pakai streaming boleh lah ikutan survei ya. Kainda dogar eh sarareun jana jaman aya nama bon nya bogoh eh. Kudu loba istighfar aya namanya hirup teh. Kenapa? Karena beberapa kasus yang berkaitan dengan semacam gempa bumi lah, itulah, inilah, menakutkan. Lagunya baru akan diputar sekarang kan ya, jadi ya, belum keburu aja tadi ya. Dan Dewi akan segera pamit ke kita. Ya, mohon ya, sudah? Belum? Yang masih ngawal WA, Mang Adin Uya terakhir. Nah aja tengah cat bun, sugano dicalukan pada tengah cat, tapi rehe, tiga sekali. Dia kan tidak tahu yang lagi dengar siapa, yang gak dengar siapa, begitu. Pagi Mang Adin, Mang Andri Dewa, alhamdulillah atas pun. Ya, selamat pagi untuk Anda, terima kasih ya. Sudah berpartisipasi, semoga menjadi, apa namanya ya, semoga menjadi data buat kita bahwa pendengar Sukapura itu memang ada begitu ya. Si Wajar Kenbong. Sehat-sehat untuk Anda semua bulan Juli ini. Semoga memberi keberkahan untuk kita semua. Berkah lahir, berkah batin, berkah rezeki, berkah umur. Banyak sekali berkahnya. Dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dewi harus pamit karena waktu kita sudah hampir mendekati ke akhir. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Putra RR amin. Amin. Jika...

satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678. Menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima case dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke toko elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

0: Kutunggu kejujuranmu. Ngomong dong.
1: Nonsen.
0: Ngomong dong. Kasaha. Lainin kadeden cicing deden mah. Aduh. Kan tadi sudah bilang kutunggu kejujuranmu. Ngomong atunya.
1: Ya berarti jujur ngomong. Berem-berem hidung-hidungnya.
0: Gitu ta. Aduh, terima kasih teman-teman yang sudah hadir nih langsung. Silakan yang lain. Baru 3 peserta nih. Indra Gopar, assalamualaikum siang Kang Deden. Siang Indra Gopar. Moga sa terus ukeun lagu nati Roma Irama bebas. Salam Kamang Ajay. Aduh, beda ya sobat kayak Ajay ya. Bebasin Ajay, bebas. Indra Roma Irama bebas.

Berikutnya, assalamualaikum, waalaikumsalam pagi Kang Den. Kali teh ijing pagi Andri Andri Dewo, iya. Bukan lagunya liku-liku Revina. Dikintun kangge sadaya pendengar Sukapura kang Ade Den. Hatur nuhun sehat selalu. Amin. Terima kasih Andri Dewo. Liku-liku lagu yang dipesan. Liku-liku.

ja anda li kuli kuge, anda. Mahkalisa berikutnya. Assalamualaikum kandirin kalita icing pagi, apa kabar? Pagi kabar baik-baik saja. Oke, lagu nama Senandung Rembulan dikirim salam kanggo sadaya nuju pebron. Spesial kawate icing sarang Kang Deden. Semoga selalu diantos laguna.

Oke, rembulan malam siaplah. Tepita mala, tepita mala lagi. Ya, buat yang paling awal sekali meminta Indra Gopar, meminta lagu Indra Gopar. Boleh ya. Lagunya dari Roma Irama dan Rita Sugiarto. Siapa yang punya?

0: menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami, Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3-5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, Ikhtiar Sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM dan

0: ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias. Kursi kaluaran model anyar. Lomari pakaian. Lomari plastik. Spring bed. Kasur busa. Lomari TV. Kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

bergizi dan penuh manfaat. Dengan mengkonsumsinya secara teratur, madu berkhasiat untuk menghasilkan energi, meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan stamina, menurunkan kadar kolesterol, mencegah penyakit jantung, mempercepat proses penyembuhan, dan lain-lain. Untuk mendapatkan madu asli, kini telah tersedia di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal, nomor 157 Karangnunggal, Tasikmalaya.

teman-teman kita yang lain yang masih nunggu. Atau nun Kang Densor makali sami-sami ya. Putra RR Andri Dewo hatunuhun ada dan lagu Namangga. Putra RR berikut ini, assalamualaikum, waalaikumsalam karena dan sambunda ijing selamat pagi menjelang siang. Request lagunya Benci Kusangka Sayang. Dikirim salam buat semua, buat Kang Deden sama Bunda Ijing. Semoga sehat selalu. Terima kasih Bunda. Lagunya Benci Kusangka Sayang. Benci.

Kasayang dan dari Adela ya. Ke Adelanya, ke Adela. Buat Putra RR boleh. Berikutnya teman kita yang satu lagi. Menyebatkan di Palih Cangkuang. Assalamualaikum Ujeng Enjing menuju siang Kang Dede Bunda. Bunda Ijeng enakeun moyan tiris kieu mah nya da. Mang Den Bunda Ijeng hoyong lagu sakit pinggang. Hele dikintu nama kaos hadaya we nuju ngadara ngukeun. Spesial kanggo biasa we ka Mang Den Bunda Ijeng anu nuju siaran hatur nuhun. Mang Den Bunda Ijeng. Salam Mama April ti Palih Cangkuang. Oh Mama April ti Palih Cangkuang. Hoyong lagu nate sakit pinggang. Lagu sakit pinggang, baik ya teman April. Aduh.

ada sakit pinggang, ada juga gama. Ini minta lagunya gak nyebutin judul apa penyanyinya ya. Sorry kalau salah.

Berikutnya Kakak Amar. Siang Kang dan Bunda Tismanco menurut lagu Derita di Balik Tawa Roma Irama. Derita di Balik Tawa Kakak. Iya.

0: Coba kita dengar dulu dari Adela, Benci Kusangka Sayang. Kita dengar lagunya.
1: Satu buah lagu terbaru Adela.

0: Robi aing gablek sarakit teh melekesel beurang peuting nganunung tun eta teh panon teh atuh sutukeuran jeung jengkol aing teh awas mah
1: lain panon wae di aing teh rematik pongko suku ge jadi tilu
0: mana
1: ieu hiji itu cik atuh maneh teh kudu nyaah kana jadi sarakit teh pangneangankeun heueuh pengobatan anu jetu
0: eleuh yeuh kaditu cenah ka pengobatan herbal mutiara sehat gusti nu agung eta mah cek dungli gara kuat teh akang gara sok
1: atuh urang edit
0: hayu.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning yeuh. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blek teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulah hariwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi geus kakoncara kaampuhanana geus seueur bukti kamanjuranana sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi dijamin ampuh tur mujarab mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandungan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong teu aya perubahan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal mutiara sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sarang konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal mutiara sehat, biaya ngarakyat,

0: Aduh, aing mah khawatir.
1: Khawatir.
0: Kidoing cerik. Nah. Tei. Berikut assalamualaikum pagi menjelang siang Den. Semoga kabarnya selalu baik-baik saja. Alhamdulillah. Saya sedang menuju sehat sekarang ya. Nah, selalu panjang umur dan bahagia bersama keluarga. Salam buat semua wargi setia, spesial buat yang lagi tugas aja. Iya, saya. Lagunya Hitam Rita Sugiarto. Oke. Teh Nining Kujang, lagu Hitam ada hitam. Dari Rita Sugiarto. Rita Sugiarto Jading. Oh, dari Jading. Rita Sugiarto nu nyanyina. Si Jading mah boga cerita. Pokoknya mau cerita ka aing. Boleh. Teh Nining Kujang ya. Ada Gian. Gian, iya. Assalamualaikum Kang Den, salam Teh Iceng. Waalaikumsalam. Siap-siap mendengarkan sampai selesai hoyong laguna derita di atas derita. Tirana Rani, Kang Deden, sareng keluarga Satras. Amin, terima kasih. Gian. Gian apa Giannya?

0: Oke, Gi, gimana, Gi? Daripada nggak ada ya, Gi.
1: Oke.
0: Kata Putra Era, terima kasih Bunda Iceng lagunya. Terima kasih again. Berikutnya Kidoing. Oloh, Kidoing kumacen risada Kidoing. Kiri risada nanti Kidoingnya.

Ayah bejaki doang yang ke dikawinkan. Aduh. Laguku Lilin-Lilin Putih Evita Mala teh. Nundutan bari moe karep. Oke sakit tuh eti pusat mah. Bunda. Laporan. Bari moe karep ajarkan Lilin Putih. Lilin Uti ayah Lilin Putih.

Ayalah teh pita malage. Sok lah doing. Maruk mah ditedunan ku urang. Maing urang mana jan gering oge erek keukeuh we ditedunan. Atuh nuhun laguna Kang Deden katampi pisan sora kamar. Mangga kakak.

0: SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami. Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan. Tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan. Dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3-5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, Ikhtiar Sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM dan

0: Keur naon, Ceung?
1: Iya, keur Facebookan, Den.
0: Wis, gaya Iceung apal Facebookan.
1: Nya-nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceung hayang Facebookan.
0: Halus HP-na. Meuli ti mana, Ceung? Cik, ngilikan.
1: Yeuh, HP menang meuli ti Cermatsel, Den.
0: Naon, Ceung?
1: Cermatsel.
2: Leres para wargi. Cermat anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermatsel ngagali HP biasa cash sareng kredit. Di Cermatsel sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oge di Cermatsel sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermatsel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengeun Rumah Makan Asri, Karangnunggal.

kang den siapa tu nuhun kang den manggawi sami. Anu pisah den lagu hitamnya semoga dibalaskan kesehatan dan keselamatan. Amin, terima kasih. Tenining kujang.

baturan ku Yud Qasim. Sok Yud kapain Yud lah leh ku kidoing. Kenaun leh ku kidoing Yud lah. Lilin putih. Kita lanjut on pacarna banyak sekali. Dari 2601 siapa nih? Assalamualaikum nepangkeun adede nami abi hayang di palihan Neglasari Cangkuang. Hayang ya hayang wilujeng enjing menuju siang ngiringin tun salam ka sadaya anu nuju ngadarangukeun. Mudah-mudahan sing dipaparin kasehatan Paranjang Yuswa nyuhunkeun laguna mah Gadis Kalimantan Adela. Salam spesial Kang Wadeden.

Ya itu bingungnya saya tiba-tiba mereka menghilang lagu-lagu yang tadinya ada. Ini buat siapa? Abi Ayang di Palinegla Sari.

Giri Mahesa Mada bersama siapa nih? Yang lain gak ada bener ya buat Tenan Japra ya. Mahredika, aduh Mahredika Damang. Assalamualaikum pagi menjelang siang Deden. Pagi menjelang siang Mahredika. Terima kasih telah hadir di program ini. Tidak minta lagu Mahredika. Kamar hatunuhun kata pipisan lagu na tadinya. Aduh. Kode berikutnya, assalamualaikum, selamat. Selamat pagi menjelang siang. Oh yang lagu ini ngelas serta kade dan kade ah. Lagu Ice. Oh yang ngelas serta. Ice.

0: Agar Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli, terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau turun brok, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
1: Dapatkan minyak HSA 88 di Radio Sukapura FM dan Apotek.

Mang Mansur dalam judul lagunya Gelas Retak. Tinggal bucat, tinggal pecah. Aduh. Buat yang pesan tembang ini semoga puas. Kondel yang minta lagu ini. Del, jogetnya ada. Joget nggak, Del? Enggak. Lebar kalau kita dijogetinnya. Berikut Mamila Cihuni. Assalamualaikum, Anden. Kulan, kulan. Lagunya.

Boleh, boleh. Ada yang aku buta dari Levina. Buat Mahmila Cihuni, antosan Mahmila, anu pis laguna Bunda Iceng, anu gelis dah mani, mani ngarayut, mani ngarayut. Atuh nuhun katakon Del laguna Kang Den, mangga Del, semoga anda puas ya. Lagu ini Nurdin minta lagu Assalamualaikum. Pengurja hadir, salam, salam kanggo Adeden, kanggo Mang Ahmad, Idan, Yopi. Selamat kekejek lagunya bebas. Lagunya bebas gimana ini acara dangdut acaranya bang? Buat Nurdin ya. Lagunya bebas. Ya jangan begitu dong. Ini acaranya dangdut. Nggak bebas kalau dikasih pop, yang lain bisa protes ke saya. Oke buat Nurdin, Dadan Japra, oke penting yang ngetilin uang, ngodekan liang ceng, anopis. Nah,

sorry buat saudara Nurdin. Saya nggak punya lagu bebas dari Giri Maestro. Kita dengar lagu berikut ini dari Revina Buta.

0: Aduh, mataku. Mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.
5: Bila di

saya hadirkan Gary Mesa bersama Nella Karisma dalam Guruan Bercinta. Allah, nah, makai Allah sih. Ngenahan ya, ay. Ini buat yang minta lagu dari Gary.

0: saya ayah mangga denge cek ke japra. Lihat ke japra ge ngaco ke japra ge lungguan. Saya ayah ngejawab na.
1: Dalam bayangan setiap detik ingin
0: buat kode semoga puas.

Kita dengar suaranya Megi Zakaria kali ini, judulnya Anjing dan Sampah. Iya, ini dia Anjing dan Sampah. Bang Megi, silakan. Kita ajak semuanya bergoyang di sini. Ame tong cari cingting, singa si Deden, singa si Ice.

Dan inilah nomor yang paling akhir di kebersamaan kita dan rujukan-rujukan hari ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf dan kekurangan. Sampai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukabumi.
1: Radio di rumah. Sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Click and play sekarang. www.radioprssanijabar.net. www.radioprssanijabar.net.
2: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di Wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai

0: Della menyatakan pihaknya belum bisa memberikan keterangan detail kepada media mengenai kasus itu karena hingga Selasa 30 Juni masih terus memeriksa terhadap pihak-pihak terkait. Kendati begitu, dirinya mengungkap korban inisial AR adalah perempuan yang masih berusia 16 tahun sehingga proses pemeriksaan harus melalui prosedur pendampingan dari orang tua juga lembaga terkait. Sebelumnya diketahui terungkapnya kasus dugaan penyekapan itu setelah korban AR melapor ke call center 110 Senin 29 Juni sore. Dia mengaku ditahan di rumah majikannya sejak Selasa 23 Juni lalu. Usai mendapat laporan, polisi turun tangan dan mengamankan AR dari rumah itu beserta sepasang suami istri inisial S dan M yang tak lain adalah majikan AR. Pamapta 2 Polres Tasikmalaya Kota, Ibda Rifanto Zaki, saat memimpin olah TKP di lokasi kejadian, membenarkan jika hasil penyelidikan sementara, dugaan penyekapan terkait dengan utang piutang antara korban AR yang merupakan pegawai dan S serta M pemberi kerja. Zaki menyebut korban memiliki utang dan saat di rumahnya yang jadi TKP itu adalah kantor sebuah koperasi tempat AR bekerja. Kepada polisi, terduga pelaku berdalih tak menyekap AR, bahkan tinggal di rumah itu secara sukarela sambil menunggu utangnya dilunasi.
1: Jadi tadi setelah kita coba cek ambil keterangannya bahwa korban ini memiliki utang. Jadi korban ini sempat kerja di sebuah koperasi. Ini TKP-nya ini merupakan sebuah koperasi. Nah tadi kami cek ternyata memang untuk badan hukumnya belum punya badan hukum. Nah nanti seorang korban itu tadi punya utang piutang sebesar kurang lebih 14 juta. Memang sebetulnya kalau tadi informasi ketika kami ngobrol dengan istrinya, ya sebetulnya korban katanya sukarela katanya. Sambil menunggu utangnya dilunasi, korban sebagai jaminan di sini tadinya.
0: Tiga peristiwa kebakaran terjadi di wilayah Priangan Timur pada Selasa 30 Juni. Di Pangandaran, sebuah tempat huler atau penggilingan padi dilalap si jago merah, sementara di Kota Banjar diduga puntung rokok pemicu kebakaran salah satu area di kompleks kantor Kementerian Agama Kemenag Kota Banjar. Di Garut, tiga rumah warga hangus hingga rata dengan tanah dan rusak berat akibat kebakaran. Selasa 30 Juni dini hari, sebuah huler atau tempat penggilingan padi milik Henry warga dusun Babakan Jaya Desa Sukajaya Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran alami kebakaran. Api diduga berasal dari percikan knalpot mesin huler yang diduga mengenai tumpukan sekam. Sejak siang hari sebelumnya, percikan sudah menimbulkan titik api kecil. Api sempat dipadamkan, tetapi diduga masih menyisakan bara pada bagian sekam atau material mudah terbakar lainnya.
2: Kilas Radio.
3: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
0: Pegawai Kementerian Agama Kemenag Kota Banjar yang baru memulai aktivitas kerjanya terkejut setelah salah satu area di kompleks kantor mereka terbakar Selasa pagi. Diduga kobaran api muncul di area penyimpanan barang-barang yang sudah tidak terpakai. Damkar yang menerima laporan kebakaran sekira jam 8:30 pagi itu langsung bergerak menuju lokasi kejadian di Dusun Ciberem, Desa Balokang, Kecamatan Banjar. Beruntung, kesigapan petugas itu berhasil mencegah menjalarnya api ke gedung utama. Damkar Kota Banjar bersama polisi masih selidiki penyebab pasti kebakaran. Namun dari hasil dugaan sementara di lapangan ada indikasi faktor kelalaian manusia, adanya puntung rokok yang dibuang sembarangan oleh seseorang di sekitar lokasi.
3: Kilas Radio.
2: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
0: Sebanyak tiga rumah warga di Kampung Cikondang, Desa Cikarang, Kecamatan Cisewu, Kabupaten Garut, ludes terbakar Selasa sekira jam 10 pagi. Ketiga rumah warga yang alami kebakaran itu, dua rumah hangus hingga rata dengan tanah, satu rumah mengalami kerusakan berat. Api diduga pertama kali muncul dari salah satu rumah yang dengan cepat merambat ke bangunan di sebelahnya, karena sebagian besar bangunan berbahan material yang mudah terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Masih informasi terkait. Memasuki musim kemarau, potensi terjadinya kebakaran di lingkungan permukiman meningkat signifikan. Menyikapi kondisi itu, Camat Cipedes Kota Tasikmalaya, Cecep Ridwan, mengimbau warganya untuk meningkatkan kewaspadaan serta memperkuat langkah-langkah pencegahan sejak dini. Imbauan disampaikan dalam pertemuan bersama para pengurus RT dan RW di wilayah Kecamatan Cipedes yang juga membahas berbagai isu strategis lainnya mulai dari pembangunan lingkungan hingga peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Cecep Ridwan, Senin 29 Juni menyebut, musim kemarau menjadi periode yang sangat rawan terhadap kebakaran, terutama akibat kelalaian dalam aktivitas sehari-hari. Ia menyebut

0: Kan sejumlah sumber potensi kebakaran kerap berasal dari penggunaan instalasi listrik yang tidak standar, kompor rumah tangga hingga kebiasaan membakar sampah sembarangan. Dirinya menambahkan, kondisi cuaca yang kering dan minimnya curah hujan membuat api lebih mudah menyebar dan sulit dikendalikan. Karenanya, langkah pencegahan harus menjadi prioritas utama dibandingkan penanganan setelah kejadian.
1: Sekarang kan musim kemarau, ke masyarakat minta kewaspadaan, mencegah kebakaran, apa itu bersumber dari listrik, bersumber dari kompor, atau yang lainnya, dari durukan misalkan gitu ya. Agar diwaspadai, jangan sampai terjadi. Soalnya kemarin kejadian di Blang gitu.
2: Kilas Radio.
3: Kilas Radio.
2: Kilas Radio.
3: PR SSNI Jabar, wilayah Priangan.
4: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssanijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
5: Klik and play sekarang, www.radioprssanijabar.net.
4: Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssanijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssanijabar.net.
6: Klik saja di www.radioprssanijabar.net.

0: radio.prssnijabar.net.
1: Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
2: Diduga akibat data yang tidak akurat, kendati banyak skema bantuan sosial dari pemerintah untuk warga miskin, angka keluarga miskin yang tak tersentuh bantuan bisa dibilang masih sangat tinggi. Di Kabupaten Garut terungkap dari 107 lebih warga miskin ekstrim yang termasuk dalam desil 1, 36 ribu diantaranya belum tersentuh oleh bantuan, baik dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun pemerintah kabupaten. Terkait hal ini, Bupati Garut Abdusy Syakur Amin mengaku prihatin. Ketidakakuratan data penting ini masih terjadi di tubuh pemerintahannya. Syakur usai meluncurkan penyerahan bantuan keluarga hebat Baleba tahun 2026 di Gedung Pendopo Kabupaten Garut Selasa 30 Juni menyatakan kekagetannya. Ia menegaskan program Baleba akan diusahakan berjalan setiap tahun dengan evaluasi berkala. Pemerintah daerah berkomitmen untuk memastikan bahwa mereka yang terpilih sebagai penerima manfaat adalah warga yang benar-benar layak, namun selama ini terlewat dari program bantuan sosial lainnya. Menurut Bupati, tahap pertama dibagikan untuk 1.000 orang dengan nominal 2 juta, total 2 miliar, namun diberikannya secara bertahap. Bulan Juni 1 juta per kakak, dan Desember nanti 1 juta per kakak.
3: Saya juga kaget ya, ternyata dari hasil investasi ternyata masih ada 35 ribu, betul ya?
4: 36 ribu
3: yang ternyata tidak dapat bantuan apapun dari pemerintah. Padahal bantuan itu banyak sekali. Otak kami mestinya, BN kami ya, itu kan bantuan itu kan berjenjang. Nah, desil 1 dulu, selesai baru desil 2, desil 3. Ini tiba-tiba bolongnya banyak. Nah, ini yang kita lakukan evaluasi. Karena kan sebagian besar infonya kan dari PK ya, pendamping PK ya. Kok bisa seperti ini gitu ya? Nah, kita juga ya cukup ini ya, cukup prihatin ya. Ada data ini kurang akurat gitu. Untuk yang kita berikan cuma baru 1.000 orang. 1.000 kali 2 juta jadi 2 miliar, tapi diberikannya secara bertahap. Jadi kirim yang sekarang cash ya, dan untuk sekarang yang jauh cash, kita kirim via pos.
2: Terkait program Balebat, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Garut Marlina Siti Hana menuturkan program merupakan implementasi dari 8 misi Bupati dan Wakil Bupati Garut, khususnya pada prioritas pembangunan daerah poin keempat mengenai optimalisasi penurunan kemiskinan ekstrim di Kabupaten Garut.
5: Masyarakat yang diambil adalah masyarakat warga Kabupaten Garut yang dibuktikan dengan KTP dan KK. Masyarakat Kabupaten Garut diambil dari data SEN tahun 2026 per April awal. Dari total 107 kepala keluarga yang berada pada desil 1, kita ambil yang benar-benar tidak mendapatkan bantuan apapun. Artinya dikeluarkan dari bantuan PKH, apalagi BPNT, BPJS, satu lagi BLT Kesra. Total dari 107 ribu sekian kepala keluarga desil 1, artinya masyarakat ekstrim, total tersisa 36 ribu.
0: Kilas Radio.
1: Kilas Radio.
6: Kilas Radio.
1: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
7: Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PR SSNI.
1: Kilas Radio.
8: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.
9: Genah merah ngarenas.
10: Sukapura FM.
11: Boy, bari ngadaguan Anton. Cok tes heula ieu urang latihan ye keur malam tahun baru jeung ning. Genah ta sakita mah.
12: Eta jeung kajejek
13: kabel nong giup ta
14: geura nyetel bass heula uing teh
12: wow gelo
14: pop.
13: Halo men
12: man di dagu anjing tadi walu
14: di mana tuh si lain teh
12: geus nabe urang teh beteng jobang ade blo isuk-isuk nang MC beurangna ngasuh budak
13: jeung ngasuh budak pra ku main jazz ngasuh budak
12: siap
13: deh naon jeung make suling sagala
12: mecakan
13: iya marek ngejes kok rek tanggung jawab pir aku jes jeung suling
12: pecat teh goreng mah
13: oh nya daripada puak-puak bener oke hayu
12: sok
13: gerasa ye doa.

0: Naon tong?
1: Totong jadi kasindiran ah.
0: Kunaon?
1: Ku lagu iyo. Oh, kerma. Aing ngaroko mantu. Nun eta we ongkos rekapel.
0: Rekapel.
1: Biar aku kudu. Oh, kudu nginjongnya.
0: Ae. Kak Arisia ngaran perjuangan teteh.

0: raja.
1: Dadan japra sampurasun Kang Den Hampura tini naga sentra salam. Semua spesial Kang Den Persia. Japra di tedunan ayak lagu eta sarua ya. Assalamualaikum salajengna putra RR salajengna assalamualaikum Kang Den sampurasun wilujeng siang. Bukan lagu nati ni naga sentra hampura. Sarua pisan jeung pamendut naki japra. Kang Ototong hatur nuhun Kang Den.
2: Wah, Totong mangiringan. Misami sareng pamendut naki japra. Sigana kompak nih.
1: Kompak. Salajengna siang Kang Den tawis manco. Undut lagu hampura tiayan jatnika hatur nuhun hampura.

0: ke kamar ya. Iji di orang ngawaskan. Assalamualaikum lejeng siang Mang Den, Bunda Ijen, Om Totong. Wah, Eka wong nyebut omnya wah. Menurut lagu Papa Tong, Kintun kau kasadaya we. Anu ngadarang ngukin we. Spesial ka Mang Deden, Bunda Ijen, Om Totong, hatur nuhun. Salam Ma April Cangkuang.
1: Oh Ma April ya teh, Ma April April. Ada tu ngomong Junior.
0: Aduh. Oh yang lagu nate mohon ken kayak lagu. Ngauskan hiji deui orang ngauskan. Assalamualaikum ngiring Aum Abi Totong.
1: Sokah.
0: Lagu nahoyong Kuda Sumedang spesial kau jang Totong sareng Maiceng mugi sehat.
1: Ke sarung sahaja teh.

0: Ninaga Sentra aya. Maha ya.
1: Cinta mah cinta, sayangnya sayang, tapi ku maha.
0: Mah Nur salajengna, assalamualaikum sampurasun wilujeng siang Kang Dede. Ijin jang totong wilujeng mancen tugas. Yang laguna bungsu Bandung talak tilu. Atunun Kang Den tete Ijin. Oh mangga, sakalikeun murilit.

0: Anu menurut lagu kuda Sumedang ayah.
1: Tercian boro boro
0: boro boro sok kurang kana kawi heula pamundutna
1: ngarep boga ngeting
0: di warung mangga ahwati mangga anu menurut lagu hampura.

0: lain. Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh alalanyar.
2: Leres, bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra, kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

0: dan penuh manfaat. Dengan mengkonsumsinya secara teratur, madu berkhasiat untuk menghasilkan energi, meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan stamina, menurunkan kadar kolesterol, mencegah penyakit jantung, mempercepat proses penyembuhan, dan lain-lain. Untuk mendapatkan madu asli, kini telah tersedia di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal, nomor 157 Karangnunggal, Tasikmalaya.
1: Wah, ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita mendekasel. Berang putih nganunung tuh, neta teh panon teh atuk setukeran ini jengjengkol, aing awas mah.
2: Lain panon wae, ini aing teh rematik ongko suku ge jadi tilu.
1: Mana?
2: Ya hiji itu, aing teh cik atu bane teh kurunya ah, kanu jadi salah kita pangneangan keneu pengobatan anu jetu.
1: Aleh, ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti, wagung eta mah cedung leuwih gara kuat deui akang gara sok.
2: Atuh urang edit.
1: Hayu.
3: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Ke, matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, struk mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae, mata burem saparantos dioperasi, anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blek teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, tikawit ayeuna ulahari iwang, margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di Mutiara Sehat mah, teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabi ti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah, mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana, mangga sumping bae ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sarang konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal Mutiara Sehat, biaya ngarakyat, solusi pasti, pilihan anu tepat.

keneun hiji. Deni sukamana assalamualaikum kaneden sareng teh ijeu. Oge jang totong mugi sadaya dina kasehatan hoyong laguna cita-cita jadi dokter. Tiruan aduh. Aya teu gaduh sim kuring teh lagu-lagu eta. Teh Nining di assalamualaikum sapurasun. Oh Teh Nining ya. Gaduh lagu-lagu cita Teh Nining. Assalamualaikum kang Deden, Teh Ijeng ngiringan di hoyong kawina sorot-sorot.

April hanopis pisan laguna Mangden sarang jang totong mangga hatun honde ngosadayan kan mondo tanggun laguna kerasa memang teu aya kitu.

0: naon ceng?
1: Iya, ker Facebookan deh.
0: Wis, gaya iceng apal Facebookan.
1: Nya-nya tuh. Yeh, ayo nak mah, tong eleh kubedak ngora. Iceng hayang Facebookan.
0: Halus HP nak. Meli di mana ceng? Cik, ngilikan.
1: Yeh, HP menang meli di Cermat Sel deh.
0: Naon ceng? Cermat Sel.
2: Leres para wargi. Cermat, cermat. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sel, ngagali HP, biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel, sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel, alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal.

0: Lain.
1: Ayeuna mah saloba toko mebel teh euy, Den. Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya? Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng. Komplit jeung model-modelna teh ala lanyar. Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Komplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

0: Ya dol teh. Kenong keresek. Eta tu udah maricin runtah di mana wae. Jemit kiran kabogo.
1: Jengkuk kulutus dinya. Manehna boa. Si pegek meren. Ulah sok itu den. Si totong tangi tengah haja cenah. Wah, rimanudu mah. Aduh.

0: nyokap gitu nyari.
1: Wah kagusur ki.
0: Nah ih mata kuge.
1: Nyeta urang terlieur ki. Mikiran kabobo jeung kukumul. Meni pabaliut dina otak.
0: Maka jeung pabaliut segala. Mangas itu naon geningan eta mah lain digusur. Kulau kening. Mangas lain urang balik lah yuk lah.
1: Iya balik lah.
0: Nyahayu atuh lain cicing wae atuh.
1: Mangke tuh.
2: Naon tong?
3: Gara-gara aya nu ngagusur lauk lain. Balik weh, balik.
2: Sok, balik mata tong lah.

0: totong enama geus tepi kana mangsana
1: ama ari masuk pake we kana jeli totong
0: kita bikin waktu naku maceng den geus mangsana urang amit menurut mungkur lah urang amit menurut mungkur lu jang leson kasadayana mugi katampi we kalian kabingahan cen dinten enjing jarangan deh insyaallah urang tutup siang dinten emak kubilahi topik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Astagfirullahaladzim ya. Ternyata emaknya blok juga. Betul tidak?
1: Nyari,
0: betul.
1: Dia nyari. Betul.
2: Kaos kompor.
0: Kaos kompor. Bagaimana anak bangun nurut kalau diseblok terus ya?
2: Betul.
0: Setuju tidak?
2: Tidak.
0: Halo? Pada kemana ini teh?
1: Di sini.
0: Alhamdulillah ya, AA juga senang.
2: Ngimpi.
0: Ngimpi ternyata. Baseuh teh diseblok si emak eta teh.
2: Sugan tehnya.
0: Sugan teh diseblok si emak.

0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura. Sukapura.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: Kita telah sekali prarekonstruksi di salah satu TKP ya, karena ini ada 4 TKP yang...
3: Korban itu tadi punya utang piutang sebesar kurang lebih 14 juta. Sebetulnya korban katanya sukarela, katanya sambil menunggu utangnya dilunasi.
4: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai penyidik siap gelar rekonstruksi kasus penyekapan dan penganiayaan, ratusan masa tagih janji DPRD terkait hak angket dan pemakzulan Wali Kota Sukabumi Ayeb Zaki, di Cirebon puluhan ribu botol miras senilai 1 miliar dimusnahkan. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya.

0: Dia mengaku ditahan di rumah majikannya sejak Selasa 23 Juni lalu. Usai mendapat laporan, polisi turun tangan dan mengamankan AR dari rumah itu beserta sepasang suami istri inisial S dan M yang tak lain adalah majikan AR. Pamapta 2 Polres Tasikmalaya Kota, Ibda Rifanto Zaki, saat memimpin olah TKP di lokasi kejadian, membenarkan jika hasil penyelidikan sementara, dugaan penyekapan terkait dengan utang-piutang antara korban AR yang merupakan pegawai dan S serta M pemberi kerja. Zaki menyebut korban memiliki utang dan saat di rumahnya yang jadi TKP itu adalah kantor sebuah koperasi tempat AR bekerja. Kepada polisi, terduga pelaku berdalih tak menyekap AR, bahkan tinggal di rumah itu secara sukarela sambil menunggu utangnya dilunasi.
1: Korban ini memiliki utang, jadi korban ini sempat kerja di sebuah koperasi. Ini TKP-nya ini merupakan sebuah koperasi. Nah, tadi kami cek ternyata memang badan hukumnya belum punya badan hukum. Nah, nanti seorang korban itu tadi punya utang piutang sebesar kurang lebih 14 juta. Memang sebetulnya kalau tadi informasi ketika kami ngobrol dengan istrinya, ya sebetulnya korban katanya sukarela katanya. Sambil menunggu utangnya dilunasi, korban sebagai jaminan di sini tadi.
2: Puluhan sopir angkot trayek 21 menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Dinas Perhubungan Kota Bogor. Mereka meminta pemerintah mengevaluasi keberadaan bus stop Biskita yang dinilai mengurangi jumlah penumpang angkot.
3: Aksi protes dilakukan puluhan sopir angkot dengan membawa armadanya ke halaman hingga pintu masuk kantor Dinas Perhubungan Kota Bogor, Kecamatan Bogor Tengah. Sebagai bentuk kecaman, salah satu armada angkot dicoret dengan cat semprot dan spidol berisi tulisan tuntutan. Para sopir menilai keberadaan bus stop Biskita di sepanjang jalur Tajur membuat jumlah penumpang angkot terus menurun. Kondisi ini dirasa memperberat persaingan bagi sopir angkot trayek 21 rute Ciawi hingga Tajur. Para pengemudi mengaku pendapatan mereka menurun sejak beroperasinya layanan Biskita.
4: Merasa keberatan dengan ada bus stop terlalu banyak itu. Mohonlah dikurangin masalah bus stop. Yang penting bisa ada adilnya. Kalau misalkan ada bus stop, ya koordinasi dulu dengan organda yang kita di bawah. Apakah kita memenuhi persyaratan kayak gitu. Jadi yang menyakitkan, adanya bus stop, saya tidak tahu.
3: Mereka menyebut sebelumnya hanya ada rencana pembangunan 7 titik bus stop, namun kini dinilai memberi dampak terhadap jumlah penumpang angkot.
5: Negosiasi kita dengan pemilik dan para sopir bisa menjamin hanya ada di 2 titik, karena emang load factor di K2 ini sudah di atas 100%.
3: Akibat kondisi tersebut, dalam satu kali perjalanan, angkot yang dikemudikan sopir kini hanya mampu mengangkut 4 hingga 5 penumpang. Para sopir berharap pemerintah melakukan evaluasi dan mengatur kembali jumlah bus stop agar persaingan antara angkot dan bis kita dapat berjalan lebih seimbang.
2: Ratusan massa yang tergabung dalam aksi bela rakyat Akbar 2626 melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kota Sukabumi. Mereka menagih janji DPRD terkait hak angket dan pemaksulan Wali Kota Sukabumi Ayeb Zaki.
6: Aksi ini merupakan jilid kedua. Aksi yang berlangsung di halaman gedung Dewan itu diwarnai orasi bergantian. Masa menilai DPRD belum menunjukkan langkah konkret meski sebelumnya telah menerima tuntutan terkait hak angket dan dugaan pelanggaran yang mereka laporkan. Koordinator Aksi Akbar 2626, Budi Adinata, mengaku kecewa karena wali kota, wakil wali kota, maupun seluruh anggota DPRD tidak hadir menemui masa sebagaimana yang mereka harapkan. Meski demikian, masa masih memberi kesempatan kepada DPRD dengan menunggu kehadiran dan perwakilan fraksi.
7: Aksi ini kami meminta wali kota, wakil, dan 35 dewan hadir. Nah, hari ini ternyata tidak ada. Artinya saya kecewa banget.
6: Ketua DPRD Kota Sukabumi, Wawan Juanda, menegaskan tuntutan mengenai hak angket telah diterima dan sedang diproses sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam tata tertib DPRD. Menurut Wawan, setelah kembali bertugas usai menjalani masa pemulihan kesehatan, dirinya langsung mengundang seluruh ketua fraksi untuk membahas usulan tersebut. Pembahasan selanjutnya akan dijadwalkan melalui rapat badan musyawarah. Ia menjelaskan, hak angket tidak dapat langsung diproses tanpa memenuhi syarat administratif maupun material sebagaimana diatur dalam Peraturan DPRD Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2015.
8: Ya, ketika tuntutan dengan hak angket tadi disampaikan, tanpa ada aksi pun sebetulnya kami DPRD sudah melakukan pendalaman. Dan memang kita buktikan bahwa rekomendasi panja itu sudah diakomodir untuk kalangan masyarakat.
2: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak ke radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Saudara, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio atau Balmon SFR Kelas 1 Bandung menggelar Forum Konsultasi Publik Tahun 2026 di Kota Bandung Rabu pagi ini.

0: Kepala Balmon SFR Kelas 1 Bandung, Syamsul Huda mengatakan, kegiatan ini menjadi wadah bagi para pemangku kepentingan untuk memberikan masukan terhadap standar pelayanan sekaligus meningkatkan kualitas layanan publik di bidang spektrum frekuensi radio.
1: Konsultasi publik ini adalah bagian daripada kegiatan yang dilakukan oleh Balmon Kelas 1 Bandung. Semangatnya adalah bagaimana kita kemudian ke depan memberikan layanan yang terbaik untuk masyarakat Jawa Barat, terutama masyarakat pengguna frekuensi, dan bagian daripada kita mendengar apa yang selama ini kita lakukan layanan di Balmon Kelas 1 Bandung itu mendapat masukan, mendapat kritik, mendapat saran, dan mendapat perbaikan-perbaikan dari teman-teman yang ada di Jawa Barat. Jadi tahun 2026 ini, Balmon Kelas 1 Bandung itu memiliki dua kegiatan yang menurut kami tidak semua bisa dilakukan oleh semua satuan kerja di Kementerian Komdiki. Yang pertama adalah pembangunan zona integritas. Yang kedua adalah evaluasi terkait dengan pelayanan publik. Kami berharap dua kegiatan ini menjadi motivasi kita untuk bisa melayani dengan integritas, bisa melayani yang memberikan manfaat luas kepada masyarakat dengan standar-standar layanan terbaik dari Balmon Kelas 1 Bandung.
0: Selain mengevaluasi standar pelayanan, kegiatan ini juga memperkuat sinergi antara pemerintah, pelaku industri, komunitas, dan media dalam menjaga pemanfaatan spektrum radio agar tertib, legal, dan bebas dari gangguan yang dapat menghambat layanan komunikasi. Diketahui peserta yang mengikuti acara ini berasal dari perwakilan operator telekomunikasi, penyelenggara internet, media massa, kalangan akademisi, hingga organisasi masyarakat seperti ORARI, RAPI, dan PRSSNI Jawa Barat. Diharapkan layanan frekuensi radio dapat semakin berkualitas sehingga mampu mendukung kebutuhan komunikasi, penyiaran, telekomunikasi hingga kegiatan sosial kemasyarakatan di seluruh wilayah Jawa Barat. Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssanijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
2: Klik and play sekarang, www.radioprssanijabar.net.
0: Penyidik Polda Jawa Barat terus mendalami kasus penyekapan dan penyiksaan oleh tersangka TH terhadap kekasihnya berinisial YTR yang diduga dilakukan di kawasan Kabupaten Bandung.
3: Penyidik Polda Jawa Barat terus mendalami kasus penyekapan dan penyiksaan yang dilakukan oleh tersangka TH terhadap kekasihnya yang berinisial YTR yang diduga dilakukan di kawasan Kabupaten Bandung. Kabid Humas Polda Jawa Barat Komisaris Besar Polisi Hendra Rohmawan mengatakan, penyidik telah melakukan pra-rekonstruksi di salah satu lokasi yang diduga kuat menjadi tempat penyekapan dan penyiksaan keji tersebut. Pra-rekonstruksi tersebut bertujuan untuk menguji kesesuaian fakta di lapangan dengan hasil pemeriksaan para saksi dan tersangka.
4: Kita telah sekali prarekonstruksi di salah satu TKP ya. Karena ini TKP ada beberapa TKP, ada 4 TKP yang bisa kami sampaikan.
3: Sementara itu, secara terpisah, Direktur Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA serta Pemberantasan Perdagangan Orang atau PPO Polda Jawa Barat, Komisaris Besar Polisi Rumi Untari mengatakan, penyidik kembali menemukan dua lokasi baru dalam kasus penyekapan dan penyiksaan yang dilakukan oleh tersangka TH. Lebih lanjut, Kombes Rumi menambahkan, Polda Jawa Barat juga telah merampungkan agenda pra-rekonstruksi dan rencananya rekonstruksi utama akan digelar pada Kamis tanggal 2 Juli 2026.
5: Kita sudah melakukan pemantapan oleh TKP dan kita menemukan ada 2 TKP baru dan kemarin kita juga sudah melakukan pre-rekonstruksi. Jadi rencana kalau tidak ada halangan dan sesuai dengan apa yang kita rencanakan akan Kamis akan melakukan rekonstruksi.
0: Puluhan ribu botol minuman keras dan nalpot brong dimusnahkan oleh jajaran Polresta Cirebon Selasa siang. Seluruh barang bukti sitaan itu ditaksir mencapai 1 miliar rupiah. Barang bukti yang dimusnahkan merupakan hasil sitaan dari kegiatan rutin yang ditingkatkan, KRYD, yang dilaksanakan jajaran Polresta Cirebon. Terdiri atas 11.308 botol minuman keras pabrikan, sekitar 3.800 botol minuman keras tradisional, serta 890 liter tuak.
6: Pemusnahan dilakukan dengan cara melindas ribuan botol minuman keras menggunakan mobil silinder hingga hancur, serta memotong ribuan knalpot brong. Seluruh barang bukti ditaksir bernilai sekitar 1 miliar rupiah. Pemusnahan ini dilaksanakan untuk mencegah peredaran minuman keras yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.
7: Kita yang pertama memusnahkan minuman keras. Minuman keras dalam rangka HUT Bayangkara ke-80 yang kami musnahkan sekitar 11.308 botol minuman, kemudian tambah lagi minuman keras tradisional sejumlah 3.800 sekian, dan terakhir ada 890 liter tuak.
8: Termasuk knalpot juga ini?
7: Betul, jadi ada knalpot brong, kita hancurkan atau kita musnahkan knalpot yang tidak sesuai dengan spesifikasi sejumlah 3.000 sekian. Jadi kami himbau kepada masyarakat Kabupaten Cirebon agar tidak meminum minuman keras, juga untuk tidak menggunakan knalpot kendaraan bermotor yang tidak sesuai spesifikasi.
9: Terima kasih. Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
10: 98,9 Sukabura.
11: Menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami. Bio Haesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan. Tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Haesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam. Lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3-5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, ikhtiar sehat sekarang juga.
12: Dapatkan jamu tetes Bio Haesa di Radio Sukapura FM dan
13: ayeuna mah salomba toko mebel teh euy, Den. Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya? Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra. Anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah ceung komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
14: Leres. Bewara ka parawargi sadaya. Mebel Cermat Putra komplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengen toko Cermat Putra elektronik, anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit, atanapi kontan. Sakali deui, di toko mebel Cermat Putra mah, mebeler komplit, sagala ayah.

0: ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita milik kesel. Berang putih nganunung tuh neta teh panon teh atuk setukeran jeng jengkol aing awas mah.
1: Lain panon wae di aing teh rematik pongko suku ge jadi tilu.
0: Mana?
1: Ieu hiji itu cik atuh bade teh kurunya akan jadi salah kita pangneangankeun heueuh pengobatan anu jetung.
0: Alah ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti nu agung eta mah cek dungleuy gara kuat deui akang gara sok.
1: Atuh urang edit.
0: Hayu.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae, mata burem saparantos dioperasi, anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blek teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulah hari iwang, margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri Opat Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah, mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana, mangga sumping bae ka pengobatan herbal mutiara sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri Opat Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabu 8 enjing-enjing, dugi ka tabu 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal mutiara sehat, biaya ngarakyat,

Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Skygod dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.

0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
1: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli, terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau tulang brok, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
2: Dapatkan Minyak HSA 88 di Radio Sukapura FM dan Apotek.
3: Ayo nama saloba toko mebel teh euy Den. Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mananya? Lah kudu bingung ceng, jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah ceng komplit ceng model-modelna teh ala lanyar. Leres bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra komplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengen toko Cermat Putra elektronik, anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit, atanapi kontan. Sakali deui, di toko mebel Cermat Putra mah, mebeler komplit. Sagala ayah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore wargi setia dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari Rabu tanggal 1 Juli 2026 di 98.9 FM Radio Sukapura Karang Nunggal Gena Merna Ngarina. Tentunya awal minggu ya, hari Rabu. Di program Suka-Suka ditemani Sim Kuring tentunya ya. Andi Elina Sugilar sampai jam 15 sampai dengan jam 17. Dua hari kita berpisah ya, Senin Selasa kita berpisah. Senin kemana Sim Kuring kode ya. Kalau tuh hari poin Senin kemana nya? Oh kan ngariung di Ima kita, ngariung di Rorompok poin Senin deh ingat ya. Ngariung ya mi emut gitu ya. Dua tahun ngantun kena almarhumah.

almarhum maupun bojo. Jadi ngayakeun ya pangaosan yasinan gitu sim goreng sareng rerencangan. Untuk ngundang nusahan ya gitu. Meskipun salit ya, semoga mah segala doa gitu ya, doa yang dipanjatkan bacaan Al-Quran yang dibaca pada waktu Senin sore ya, tentunya bisa dugi ya, bisa sampai amalannya seluruhnya doa-doanya ke almarhumah almarhumah pun bojo anu tos ngantunkan urang sadayana ya, sudah 2 tahun gitu. Terima kasih yang sudah pada datang waktu hari Senin ya. Undangan anak terbatas ya. Musim kuring di uleman anak gitu. Atur nuhun tos kersaru rumpahun kararompok ya. Ala kadarna dituangkeun anu ge gitu. Teu mewah-mewah gitu. Nu penting anaon ngariungna gitu. Nu penting mah ngumpulna. Kana urusan dahar mah eta nomor sekian. Yang paling utama mah poin intina adalah ngaji. Semoga bacaan-bacaan Al-Qur'an, pujian juga, doa-doa kita, doa-doa nusim kering sareng rerencangan hari tadi baca di panjatkeun gitu bisa sampai ke almarhumah pun bojo. Jadi hatur nuhun ya, semoga apa anu halaladir urang sadayana dipesehatkeun lahir batin. Sama semua yang di rumah juga sama yang turut membantu turut ngadoakeun ya. Yang tentunya tanpa henti terus berdoa ya untuk almarhumah pun bojo. Dan seperti biasa tentunya di program suka-suka kita undang Anda untuk ngobrol ngalir ngidul lah biasa di 0812 2281101 gaskeun.

0: Pria Istimewa lagunya Selamat Sore, kita mulai gas. Ada Majaikum salam sore lagu gala-gala Adela, salam para jai tercisuti, gas terus semangat mang, sehat selalu amang, amin.
1: Terima kasih.
0: Husnul khotimah Kang Otete, amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Dokter BMB ko di ima enga wangkong 2 jam 5 leuwih puguh poho. Ari poho dikumakeun si teh. Amin, amin insyaallah dugi ada aya uingna ya. Kadah we mun ngariung di DG can aya uing mun candek kitu sian udah. Bueno bukala lakon heuh. Jamil, amin, atur nuhun, Mil. Kedil, mur Jamil. Ya. Mumu di Tangerang, laguna Jablay. Ya, Bang Andi, salam kanggo UIP di Pancasila. Selamat sore.

cek. Nah, udah bisa. Tapi nggak enak eh. Alhamdulillah bisa patepang di durasan aja ada tiris cuacana nyelecep asal ada abot rindu yang lagunya udah berat persiapan. Oke. Okay.

Pak Fikri, selamat sore, hadir Miun, Uing, Ayam Mangger lah ngawalu, amin. Terus 2 tahunnya Teteh tekarasa pokoknya. Sing bagja patiawe Uing atas sholat datu bisaha direk teka ogan ketang apal-apa mulong video kingku seker lelenggutan berisila bengulu tunu ngaji nate saking serius ya temang kusma saya tenu eta singnya kayak cara lapruk kayak dibangariung gitu mah dah kurang serius lah serius gitu ingat juga ngaji mah gitu. Amun kesetelan ngariung saya ngobrol ya balik deh calapruk. Mamila ikum salam gaskeun lagu Dasi dan Gincu Adela. Ulun siap amang gaskeun lagu si kecil Rita Sugiarto mugia sadayana sing sareat amin. Terus di siawar ada Bali deg nepi ka poho dahar ete. Ya. Poho dahar ge duka-duka tos 3 kali eta duka tos 4 kali eta mah arwah ge atuh mah. Firdaus hadir sok gaskeun amin mudah-mudahan almarhumah sing ada di surga Allah Subhanahu wa taala amin nuhun Firdaus acus laguna nuluhur ketuaku selamat sore cus sehat cus kira botramnya cuk ini tadi rek niat botram deh matitin nga inbox mang orang botram isuk dihayukeun kuing hayu cing cing are pektesi nyai jedog cerita hayu liar cenah uing teh kan penur cicing mun gitu. Kemana hari ini moe teh cing teh kacus botram jedog cenah hayu liar cing bener yang penurut cicing di ima aja mengbal sebenarnya kemari kan ke Sodong sapoe di Sodong balik jam berapa sampai ke rumah teh jam 5:30 kemari itu hari Senin kan pagi-paginya kemana gitu ya ya pak ya ayah kata jenuh jenuh ayo liar pilih ke kepala lar jelerek narek dah ulah entah sih, wing penurut wah. Susi, selamat sore magia, sore amang.

Sepado sore Nuri, sore hadir, sehat selalu nyimak sampai tuntas sambil ngajahit, oke. Cynthia sore hadir, Marton, Wing, Ayamang, biasa kerdiuk, bering usapan kain, Al-Fatihah, Kang Otete, hatur nuhun Marton. Ari Dewo, amin, insya Allah, Bagja, almarhumah, Mang, seorang

Terakhir pendak teh basa nyadak madu, basa anyar nikah 2018 keur nyuci jeung Amang mantuan na mesin cuci. Terus basa Amang geus datang basa ka pasir 70. Nya bae wae teh mah tukur jagjagen basa aya ngahena di dinya. Terus di setiap menitas jalan bro gening bang nunggari di abang jalan balad-balad ay rudet sirus dia oh sirus deh bang namun streaming teh sok error sakabeng ngadadak parem berarti jaringan internet jaringan internet error teteh. BMB isukan botram ten acus aing walauk jeung ayam. Ah burang ieu. So kayunya kunaon? Aden uyeun nungguan dicalukan Amang tapi hare-hare uing aya mangga kudu kitu da.

0: Firdaus kumaha rambutan syariah ya kan. Wah ledi setu rambutan mah. Sok, nah darek bener mah, kirimkan ti ayeuna lauk jeung hayamna, ngara diurusan, isuk tinggal eta. Tinggal ngolahkeun. Repalah putus, bongan mung dilahun jeung nebi ika. Nah, tah dengkeun ika. Mung dilahun je. Ngelukunya amang teh, bari asup deka imannya, tuh kudu kitu, kudu nurut. Ngelukunya uing denya, moal. Acus kitu unggul ketua ieu mah heran da ku tegas na uing dititah ini dititah jedog calik saleh amang nya duka kompor kana saleh uing mah
1: ya Allah ya Robi aing gablek salah kita mendekesel berang putih nganunung tu na tete panon teh atuh sutukeuran jeung jengkol aing awas mah
2: lain panon wae di aing teh rematik ongko suku ge jadi tilu
1: mana
2: ieu hiji itu cik atuh bade teh kudu nyaah kana jadi salah kita pangneangankeun heueuh pengobatan anu jetung
1: aleh ye kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat gusti nu agung eta mah cek dungleuy gara kuat deui akang gara sok
2: atuh urang edit
1: hayu.
3: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blek teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulah hari iwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi geus kakoncara kaampuhanana geus seueur bukti kamanjuranana sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi dijamin ampuh tur mujarab mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal mutiara sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabu 8 enjing-enjing, dugi ka tabu 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal mutiara sehat, biaya ngarakyat.

Teka bayang Argentina ele ku Tanjung Verde bedol ada sejarah. Ki ari Gana teh lolos teu? Gana teh no teu kuat dielekeun ku Inggris, Lin.

Ở dân còn ngó, anh kêu bạn kêu ấy, anh kêu nhá. Tuh kawa yang tayang, yang ngedukung Tanjung Verde lah, sugannya keajaiban. Tanjung Verde ngelekin Argentina, eh buset, badena, eh boh alam dunia. Marto Nampura tuh datang, mang asli tuh apa, uingu juga tuh diulem, tuh karosnya mang, atas 2 tahun karunya, nu jauh melintah hayang. Bisi keriwuh gitu ke pegawaian deh jauh tuh ti non ti coba tuh irang.

Batak aja tidak bejaan teh karunya. Bisikir gawe gitu kan jauh. Ada bahasa idioma nges beres can, nges beres gawe can, nges senyap atuh cenggitu. Teh Ucu Jaya, terkum salam hadir, salam sedayana. Kamana we teh Ucu? Sore. Kakek Salim sorekeun kakek pada momen tadi membuat rem di kai acu sengguing gitu ki acu isuk-isuk tadi. Kapanan

nonton eta mengbal. Ek isuk-isuk nadi ngamam sampe. Ya, wareg gitu. Makan-makan denem bae setengah dua di dieu.

0: 2483 ujung siang. Kumaha da Mang hoyong lagu sakit pinggang. Kang Osa Denu juga ngadokeun bari manco spesial ka Amang. Salam Mamah April Cangkuang. Siap. Magi as da bongan naik ngalaun si Sela cenah Mang si Repa. Waruk ya. Tah Repa ya. Wayana siap putus di nebongan atau mana betrek ngarahu ngalahun si saya lah. Repa kabayang juga hayam ele abar nyakit tuh nyawayana. Bembe riwo kudu ngurus ma geus kagek sor pesen nyaganeng. Ah ganeng. Ada pok TKG service sana kan? Acus, percaya teh nggak si Burai? Rudet aing nggak terjadi pikir lah nggak Burai nanti murudu tina liang kok kolah nanti lalu kok mau sisiran nanti? Tiga artinya.
1: Aduh, mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini?
2: Kenapa Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya?
2: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang Bude, sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
1: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
3: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.
4: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima case dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

Galak yang minta nyangakin selamat sore. Terus di siawan Piala Dunia malam ke bagian RT mana nyamang asa terapal di bagian Inggris ke tijeng Kongo asana. Aya Portugalnya tuh Inggris jeng Kongo, Belgia jeng Senegal, Amerika jeng Bosnia, Portugal mang ke Jumaah, Pageto, ta Argentina Sabtu. Ya, Argentina Sabtu ya? Sabtu lawan KP Perde.

Brazil, Norwegia, Kanada, Maroko, Paraguay, Prancis, Meksiko nungguan hasil ayeuna teh. Rame pokoknya mah. Bajian nupis laguna sami-sami. Sepados uing hayang diputer lagu Gadis Pendayung Tribodin Kacinto tekaci. No. Miun boga buan boga dukun si kanege atau ambir mencret cenang ada keriakan yang kasupkan teh kuat gitu kimesi diberukan secara bahagia harga dirian dan suka kimesi ta. Warga dirian dan suku kimesi teka arti ada suku nanya jeng jika lu tuh capek dan lompat tegur gitu kecat keplos asup. Tarak ketinggalin ngarahu kimesi heran ya kan sing ele ingin ku kape perde ke Tanjung Perde sinajian sejarah ya. Mati genjeng dunia permengbalan tapi dah asam mual atuh. Mual miun atuh dah jauh ya liga-ligaan acan jadi di Tanjung Perde ya. Jika ada pemain lagi menangnya lampuran, nuker nyadap, nuker macul, di sawah hiap jameng bal, cek itu. Repal atau duaan, oke bisa meren ngalahu no kiri kanan, kanan bika, kiri bisela, aduh. Ayah hawak ya borondongnya ika. Amar, kongo, etama ang, jeng kirepa macana naon geus hayang ngalahut teu kaharti da. Kari kamari anu teu kuat dielehkeun ku Inggris mana? Gananya. Anu make dukun teh gana lain. Wah, serbung teu udud teh. Hurricane geus sareupeun gawang nepi ka belesur kaluhurnya yakin ku tek benang itu. Sepados oh ya nah. Pak Queen Adi nah ini tengah bahas bola orang wasante dayam jantan ke Solo ke perempat final.

Tangnya dukun gana teh beluleun luas sawat eueuh acara mengbal negara lain Mang Perde teh teu sakuek Perde mah. Sakuek Tanjung Perde mah. Kalagerannya orang-orang etaken. Tanjung Perde adalah negara mungil di Afrika. Dengan penduduk saparampat warga Bekasi. Nah, jumlah penduduk itu berapa puluh ribu. Jumlah penduduk itu hanya sekitar 500 ribu jiwa. Atau seperempat jumlah penduduk Bekasi yang 2,6 juta. Tanjung Perde menjadi satu negara dengan populasi terkecil yang pernah lolos ke Piala Dunia. Keberhasilan ini bukan sekadar dongeng sepak bola, melainkan hasil dari proyek pengembangan tim nasional yang telah dibangun selama lebih dari satu dekade. Tah, datu insan, urang kan hayangna insan. Eh, nyokotan anu nono turunan. Saya mah nya dibikin sa dekade. Dibangun gitu. Untuk bisa nyampe ke tahap seperti ayeuna teh pemerintahna teh. Heh, ari urang 200 juta kalau neangan turunan. Langkah Tanjung Perde menuju Piala Dunia terbilang impresif. Mereka tampil sebagai juara grup D zona Afrika mengungguli tim-tim kuat seperti Kamerun dan Angola. Bagus. Wawanya siaran dulu ya. Kepastian lolos didapat setelah kemenangan meyakinkan 3-0 atas Eswatini. Keberhasilan tersebut menjadi momen berserah bagi negara baru bergabung dengan FIFA pada tahun 86. Taeta Tanjung Perde. Yeah. Spanyol ya tuh kuat ditahan seri. Arab ditahan seri. Hijri kan ditahan seri ya. Eta yang bisa lolos ke 72 seetik penduduk nomor dia tukang nyadap diajakan main kos buk-buk bitis gitu. Keur nyadap-nyadap acan ke perasa urang teh. Disamber ke baturan hiap cenah meng bal ka Amerika gitu. Hiap gitu. Ari Dewa Sabtu jeung Kolombia gana teh sangkaning geus mempersiapkeun dukun cenah untuk mengadang Kolombia. Basa Jepang anu nyesak magol di menit-menit akhir ku Brazil. Aku mah ada wayahna eta. Itu kan penyeimbangnya menit akhir oge kan kemari Belanda jeung apa? Jeung Maroko, ya kan? Aduh penalti eleh we walana. Afrika Selatan menit-menit akhir oge ku Kanada. Magia sahawa wis gede hawu kos nu ekat tadah ngalahun dua semunaka jare pa. Pak Queen Spanyol gitu bisa ngelekeun ka Tanjung Perde. Emang ulah disepelekeun ta eta. Hayang pokona Argentina sina eleh lah ka Tanjung Perde. Ramon Berjehese dielahkeunana ang ka Perde mah soalna maena padu kemplung sepatu nang sepatu dragon. Waktu padu kemplung. Marton Tanjung Perde mah Tanjung Perde ke kudu main tatek-tekna kagana aja mah hayang bisa ngelekeun balad ke Messi mah. Dukungan uing mah Jepang geus eleh ku Brazil. Kuat lah yang ngedukung ngalah KP Perde. Indonesia Pusat kalah eleh euy ku Maroko mah. Ribu Indonesia Pusat teh mah. Tidak ada apa-apanya timnas Indonesia Pusat lah. Repa bade karuat eta bitisna nya Tanjung Baru. Tanjung Perde lain Tanjung Baru. Mion dicukur deui aing ki masih keok ku tukang nyadap ka bayang maena bade mayungan. Wah, aing teu kuat aing lalajo.

Sore Ajus yang agen telah kesangsara kesangsara. Belanda tim nasional Indonesia Pusat mau dikutuk, somong si Rafael van der Vaart. Jadi sebelum pertandingan berlangsung, Belanda akan menang 3-0. Saya serius, Belanda pasti menang. Gitu sebelum kick off teh. Cuk si Rafael van der Vaart teh. Jika membandingkan pemain satu persatu di kedua skuad dan lihat di mana mereka bermain, maka Belanda lebih unggul. Kenyataannya berbalik pahit buat Rafael van der Vaart, pemilik 109 tampil bersama tim nasional. Dan dia harus menjilat ludahnya sendiri. Sejujurnya Maroko tampil penuh.

kalau kasih omong remang lah. BMB Argentina bakal ele adu penalti ku Gunung Tanjung. Tanjung Perde. Pak Win, dunia menginginkan Portugal lawan Argentina. Wah. Lamun Argentina ujung Portugal di final. Wah. Yakin sejarah tehnya an eta bae nu meunangna teh Ronaldo. Apakah dunia akan mendapatkannya atau tidak? Nu pasti lamun kajadian bakal gandeng ka cida sasaha nu meunangna. Asli. Badan Messi Argentina menang, tim Messi bakal ngengengan. Badan Ronaldo menang, badan Ronaldo wah. Asalkan Argentina mampu mengalahkan GT antara Australia ujung Mesir. Namun misalkan besok menang lawan KPPRD, kudu ngababadi hasil Swiss, Aljazair, Kolombia, Ghana. Portugal, nah, kudu bisa ngelak.

ngalahkeun Kroasia heula baru ngalahkeun Spanyol. Ah, mau kuat. Mau kuat Spanyol. Mau kuat Spanyol lawan Austria buat piraku. Portugal teh kaharupna teh bakal lamun menang lawan Kroasia bakal nyangarepan Spanyol. Mau waktu bi ke final lawan Argentina. Ya. Elah gue Spanyol. Tapi sih emang hayang nama gitu sih. Hayang eta. Hayang apa? Argentina Spanyol. Asal kuat ngebabat deh gitu. Kurang kuat ngebabatnya. Repa naon mang sora nyebut uing pede-pede nya hidup pede mion wah ki ado mah gecetuk mang kiruh hiat ganeng mun ki ado main teh bari teu bluluun ngasukeun uing geus bisa kurang ceriga-cerigaan mah Marton Maroko mang ado anak ge harusu mang matak menang ge ngalawan Indonesia Pusat ngeseripu Ronaldo nage enama sokala ngabekan tilawana itu udah kan rata-rata muslim bukan rata-rata emang negara muslim Maroko coba sultan nage budak kene pimpinan kerajaan nage bahasa nu tahun mengbala nu 2022 gitu dijamu kan ku sultan teh hari teh Maroko kan halus prestasina dibawa ka istana ya jeung emak-emakna geuna ayeuna lolos deui teh Maroko hade prestasina komo ayeuna misalkan sampai ka berlanjut pakeun ulah salah loba nu jungkir balik prediksi Piala Dunia ayeuna mah semoga saja nanti Spanyol bisa lanjut terus. Net ngedukung Spanyol bisa Piala Dunia 2010. Amar empat besar ideal Spanyol, Brazil, Argentina, Portugal seru pasti. Argentina gegetang kudu nyang harapan Brazil lebih awal. Di perempat final ketemuna. Baru bisa ketemu jeung Brazil lamun bisa ke Brazil ngababad Argentina ngababad ketemunya di semifinal baru bisa Portugal jeung Spanyol pada saat ini baganya di bawah Jerman eta grup itu mah kur Prancis sungguh. Prancis mah kuat nungguan di semifinal gitu. Saya kan lawan lagi Maroko. Kanada Maroko mah ya. Kuat lah gak apa-apa di Maroko. Saya aku mah nu rame nah gitu. Sekiranya rame gitu. Mi orek binatian gak tuat dikir hela Maroko mah halus jalur langit. Nyalah. Bukan muslim tuh. Halus. Waktunya sholat asarnya. Orang sholat asar hela. Tos ada nasar. Waktu ada nasar. Selamat menjalani sholat asar. Semoga ibadah sholat asar akan kita laksanakan. Mendapatkan ganjaran melipat dari Allah SWT. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Bam, bam, bam.

0: محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف.
1: 98,9 suka burung.
2: Keur naon ceuk?
3: Ieu keur Facebookan deh.
2: Wis gaya iceung apal Facebookan.
3: Nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceung hayang Facebookan.
2: Halus HP-na. Meuli ti mana ceuk? Cik ngilikan.
3: Yeuh HP menang meuli ti Cermat Sale deh.
2: Naon ceuk? Cermat Sale.
4: Leres para wargi, cermat anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sel ngagali HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oke, di Cermat Sel sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sale. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal.

0: Robi aing gablek salaki teh melekesel beurang peuting nganulung tu eta teh panon teh atuh sutukeuran jeung jengkol aing awas mah.
1: Lain panon wae di aing teh rematik pongko suku ge jadi tilu.
0: Mana?
1: Ieu hiji itu cik atuh maneh teh kudu nyaah kana jadi salaki teh pangneangankeun heueuh pengobatan anu jetu.
0: Aleh yeuh kaditu cenah ka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti nu agung eta mah cek dungleuy gara kuat deui akang gara sok.
1: Atuh urang edit.
0: Hayu.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning yeuh. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blek teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulah hariwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah, mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong teu aya perubahan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal mutiara sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal mutiara sehat, biaya ngarakyat, solusi.

0: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres, bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra, kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra Elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
3: Aduh, mataku. Mataku kenapa nih?
4: Buat lihat kok gak jelas gini.
3: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
4: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
3: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
4: Terus, Bude harus berbuat kemana nih?
5: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
6: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
2: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio

0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
1: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli, terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau turun berat, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
2: Dapatkan minyak HSA 88 di Radio Sukapura FM dan apotek.
3: Aduh, mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini.
4: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
3: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
4: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
3: Terus, Bude harus berbuat kemana nih?
4: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
5: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
0: Dapatkan tetes mata Prima Netra di Radio Sukapura.

Iya, pokoknya malah kita mengobrol-mengobrol lagi sampai dengan pukul 17 kita bersama. Kita undang Anda lagi untuk chat di 0812 2281101. Gas, gas, gas, gas, gas.

langsung ke tiada guna. Adin Uye, selamat sore Din. Bade semangat ngancan uki ye nya. Bade mang Aceng embung. Tiada mung. Ari pok teh ngancan dipahani je kasnan wae. Kan berbunga. Bade betah sareng ngancan uki embung wing. Ngan. Sudah tiada berarti. Selamat sore Din. Dan ini kujang, ujung sonten. Waalaikumsalam, nyimak non, Marton. Uing masih ayah, sok gas gentong di rem, oke. Ada undangan unik nih di Bekasi pada tanggal 28 Juni kemarin. Di mana seorang pria bernama Firman Syah Ayah Pratama. Dia menikah dengan dua orang perempuan sekaligus. Edan sih mang iyo. CEO menen emangnya. Dan istrinya dua-duanya adalah seorang bidan. Dua-duanya adalah bidan, sorry, bukan seorang bidan. Istri pertama bernama Eka Hoirunisa AMD Keb. Yang kedua, istri kedua Saripah AMD Keb. Jadi dua-duanya bidan. Dikawin di sapoeken. Lengak, lengak di siakang. Itu bisa gitu di Batur. Kamu hari ini banget kan tanggal 28 Juni. Bertempat di perumahan Gria Mulia Indah, Blok 1 Jaya Mulia, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi. Bisa gitu ya lelaki. Satu kali dapat dua. Itu mah level ikhlasnya dua perempuan itu nge-level luhur ya. Soalnya lamun setelan orang dia, wah. Jarang-jarang kan kasus seperti itu ya. Bayangin aja satu laki-laki ya. Lamun misalkan beda waktu masih mungkin saja kan. Misalkan nikah jeung si apa tadi teh? Nikah jeung istri pertama nama misal gitu. Misalkan jeung si Eka Hoirunisa hari Selasa gitu kan. Nikah jeung nu kadua atau sugan poe Minggu gitu. Ya mah dirempetkeun. Wah, asli lalajo. Wah, hai. Asli lalajo. Mulai diurangi pangalupna lalajo. Akan nikahnya di satu kaligus dan di satu tempat. Nganduka di mana ya tempat nak? Ya. Nah di rumah lalakina, nah di rumah salah satu perempuan itu. Dan pokoknya salut ke semangat CEO jine ceki meono ya pada Sultan Dubai si mang kebayang bau hai disaliksi kiri kanan jeng dahai kalau bena pada kelebihannya mang ya dan mau mungkin cuma biasa mau jadi tebidan ya sarjana kebidanan ya. Dan mau mungkin lamun tingkat ekonominya standar eta lalaki. Asana gitu ya. Saya untuk mendapatkan dua perempuan itu kan. Ya. Untuk memberikan kewajiban itu kan ya berat lah. Diberi tanggung jawab ngurus dua itu merukumaha. Ya dua di sekali ke. Oh lengak, lengak. Apple Ichi Boss unboxing dua sekaligus. Ini pikiran jadi aneh gini. Sok jenuh pikiran anak-anak ngacung. Pasti pikiran anak aneh.
Martan amang sanggup ente gitu. Wih ngampun, ya sarwala wih ngampun. Wah tengah bedong. Tiada guna rayuanmu. Tuh sanggup wih nge. Ente dah yang ente, ima kurang ngobrokan batur. Jek suebu, assalamualaikum. Turutan lah mang, ari nguntup mah. Ari mampu mah kok. Mampu adil pang-pang nama. Ya. Jeng mampu nan nanggung jawab na. Mampu segalana weh. Ada can mampu mah ulah bebas ya. Mah balik. Adin oye, leheng ari ngawin 2 awewe mah we ngabayangkeun ngawin 8 awewe rek ira make kolor atuh si Akang nasa minggu. Ati kan udah omongkeun ari kedua nah jadi pindahkan 8 ay. Miun ku dibarengkeunana aing ka cita hutetna pikiran liar pada pasti ka dinya. Kabayang teu ku amang, tapi ulah dibayangkeun. Gak bayangkan tapi gak isuk na, lagi pas isuk na. Bade mihula, cok cemenan ipa kan saripah nu hiji mah ipa jeng ica, sok ipa bagian nyian kopi jene, abi je bagian nyeso. si Pratama nama nak kursi arup, lo gedai nyawa HP. Nira cari aing si Pratama. Pakuin nyangan mang hiji deui mang pengcan akad da kana waktu embung teu sanggup gagabah de ah. Marta bade mah beak dapan turunan harta laki na nya jeuna mah CEO eta mah. Ya tukang naon eta Ki Pratama namang enggak dijelasin sih dina postingan anak ya. Karena dia oge ngambil gitu, ngambil undangan tinu lainna jadi bukan dari keluargana sih mungkin Facebook tadi teh. Iseng pas scroll-scroll gitu ada yang ngupload eta. Dan si penguploadna ge tidak tahu kumaha sejarahna cak gitu ya. Kok bisa si Pratama bisa langsung mendapatkan 2, tak gitu tidak dijelaskan apa pekerjaannya. Cuman kalau misalkan perempuannya, kalau lihat di gelar, ya, lihat di gelar pendidikan anak, dia berprofesi sebagai seorang bidan.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssni.jabar.
1: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678. Menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

Lagunya Tenjang Agen. Kita ngobrol lagi. Jek Sue Buhi Jioge Chan Boga Ketang Mang. Atuh lelegen sayang dua. Amar boro-boro dua hiji ge can aya angkom meiwat bidan. Pakuin pasti anu ngabayangkeun geus tinggal tetes terakhir tinggal ngeclak we jeung anginan nu kaluar teh deupeut unggal poe lengah kelengah ke si Akang Pratama. Betah cek gitu. Bani Iban kebayang eta si Akang di rogahala bukur nang kuduan. Tah di bulan wetan. Pasyeh Tono, selamat sore Pasyeh. Di Cigaruta. Kang Syeh Tono.

Sing sehat selalu, Syekh. Asal cinta Miun anger cekuing lamun si emang ngobrol memeh es mau kuat pica capekeun kebayang deuk buatan guduan yang saya bisa dijuru. Udah ingetan kan emang pertama ulang ngobrol memeh es mau balik gitu. Heran tung-tung nanti jadi pas saya. Adin uye, iya lain Kang Firman Sah Pitra teh, da tukang eh teh cenah mah nyir gagah kitu para buat teh leleget ngawin dua. Jadinya satu sama. Lain im beda. Dari budak kene. Begini sayang, berpisah ku tak kuat. Iya di Bekasi lain. Di Bekasi mah.

Asep pada siakin sakti itu mang. Da uing mah ngajaran hayang boga dua gehese. Sangkaning pernah dahar diriungkeun ku uing teh antara uing jikan jeung calon jikan nu kedua. Tapi anger kandas kaburu murka wajikan. Terus deh anyar kene boga dua sekaligus calon tapi anger ujung-ujungna kapangi jeung leuwih murka wajikan uing. Mata geus hiji lain mah. Lelegen itu. Gak suka majikan sok murka ini maksa tinggal yang nama. Cicing jangan ngentuk mah.

Apa sore segera kita akhiri ya, tas burit. Marton jeung daek weta dua nana awewe emang hek bidan ha. Kan menan ngespugu pasti ada kelebihan. Aya kelebihan di sosok Ki Pratama. Anu mampu menaklukkan dua wanita sekaligus. Eta bade ngobrol tiluan dengan riung. Nyi-nyi jodoh. Nyi-nyi jodoh. Pangdemen kopi lah aja. Kayaknya Sarifah. Sarifah kayaknya oke. Siapa satu lagi?

Pak Syekh Tono, awas mun bohong tapa saya cimblung bejaan pokona. Nawaran ka dieu cenah yang cimblung wadipun paman di Cigaru sana bejaan kade. Aik di rorombok aya sampo wat hipu tu kadinya kan we. Anu geus moal seger ketang kudu nu seger sampeun aku langsung ngarabut itu mengesti kamari. Ada hipuna mah hipu. Mah bener kudu nu seger. Kudu dipastikeun kahipuanana sampeun Pak Syekh Tono tadi Cigaru kada bejaan. Awas. Acus lah aing bade baru tuh apa we na geulis mah. Yeay, geulis. Geulis bidan donana ge. Karena ge bidan ente. Ada yang mau sejuk. Bukan alis berukir, bukan gelis. Ki Pratama nage ganteng. Adin uye pan mikiran dua jikan melangsung ada dak ngolotan. Lain ketang uang 2025. Ida gimana budak kene tuh pasangan muda. Anu di Bekasi nu kamari kan aja teh hari Minggu. Waktu tanggal 28. Selamat sore Kak Syekh Tono. Awas ta, pokoknya mah.

Selamat sore Syekh Tono, terjengkel kali apa kono cemplung. Bidan memasing jajar pasar ge awakna ka urusnya mang nyer jadi hayang blam blam ayo. Ya kan lagi bidan. Bidan lah. Sepados kebayang nyah nyohna itu si amang malam pertama yo. Dan pada bingung itu anak pada suten. Ah ulasan ngebayang kanu gitu na orang mah.

Martan pada budak kene nyemang eta wewena. Di mana tu bidan negara orang emang biasanya segeru li se bidan eta. Di mana tu bidan anu standar? Di atas standar lah. Acus lah bade anu daek kene waki pratama teu payu jiga nama. Oh, bersebatan lagi di dua ya. Asa ukarung sih gak apa-apa. Mantap itu ngasih ikhlas, cus. Ada fakta ukarung sih. Level ikhlas lah tuh, ngeseluhur. Bidan iya pikiranan ayah. Ayo pikiran tuh. Adin uye ipok tesutan hela. Lain mangcing ciripit. Bidan lah. Ka urus lah bidan mah. Lengak, lengak si acusan gitu. Apa, pamit. Saya gak tujuh, ngetik dulu lah tuh.

Amar bidan gitu loh. Aji, lah unak buat bidan aku antus ya cuy. Super bukan bidan, super. Pamit, terima kasih atas segala perhatian dan kebersamaannya. Kita ketemu lagi besok insya Allah. Ya, hapunten kasuhun, sehat sukses untuk kita semuanya. Dan semoga kita selalu dimudahkan dan dilancarkan seurusan, mendapatkan keberkahan. Amin, ya Allah, ya Rabbal. Terima kasih, selamat sore, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.

0: mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
1: Dulu dengerin radio di rumah. Sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssanijabar.net
2: www.radioprssanijabar.net.
3: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di Wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai diduga terlibat utang belasan juta, perempuan di bawah umur di Tasikmalaya disekap sebagai jaminan. Tiga peristiwa kebakaran terjadi Selasa di Priangan Timur. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
4: Kilas Radio.
5: Kilas Radio.
6: Kilas Radio.
5: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
3: Polisi kini masih mendalami kasus dugaan penyekapan yang terkait utang piutang terhadap seorang perempuan di bawah umur di sebuah rumah di perumahan Kota Baru, Kecamatan Cibeureum, Kota Tasikmalaya. Kasat Reskrim Polres Tasikmalaya Kota AKP Januar Rangga Fardela menyatakan pihaknya belum bisa memberikan keterangan detail kepada media mengenai kasus itu karena hingga Selasa 30 Juni masih terus memeriksa terhadap pihak-pihak terkait. Kendati begitu, dirinya mengungkap korban inisial AR adalah perempuan yang masih berusia 16 tahun, sehingga proses pemeriksaan harus melalui prosedur pendampingan dari orang tua, juga lembaga terkait. Sebelumnya diketahui, terungkapnya kasus dugaan penyekapan itu setelah korban AR melapor ke call center 110 Senin 29 Juni sore. Dia mengaku ditahan di rumah majikannya sejak Selasa 23 Juni lalu. Usai mendapat laporan, polisi turun tangan dan mengamankan AR dari rumah itu beserta sepasang suami istri inisial S dan M yang tak lain adalah majikan AR. Pamapta 2 Polres Tasikmalaya Kota, Ibda Rifanto Zaki, saat memimpin olah TKP di lokasi kejadian, membenarkan jika hasil penyelidikan sementara, dugaan penyekapan terkait dengan utang piutang antara korban AR yang merupakan pegawai dan S, serta M, pemberi kerja. Zaki menyebut, korban memiliki utang dan saat di rumahnya yang jadi TKP itu adalah kantor sebuah koperasi tempat AR bekerja. Kepada polisi, terduga pelaku berdalih tak menyekap AR, bahkan tinggal di rumah itu secara sukarela sambil menunggu utangnya dilunasi.
7: Jadi tadi setelah kita coba cek ambil keterangannya bahwa korban ini memiliki utang, jadi korban ini sempat kerja di sebuah koperasi, ini TKP-nya ini merupakan sebuah koperasi. Nah tadi kami cek ternyata memang untuk badan hukumnya belum punya badan hukum. Nah nanti seorang korban itu tadi punya utang piutang sebesar kurang lebih 14 juta. Memang sebetulnya kalau tadi informasi ketika kami ngobrol dengan istrinya, ya sebetulnya korban katanya sukarela katanya. Sambil menunggu utangnya dilunasi, korban sebagai jaminan di sini tadinya.
3: Tiga peristiwa kebakaran terjadi di wilayah Priangan Timur pada Selasa 30 Juni. Di Pangandaran, sebuah tempat huler atau penggilingan padi dilalap si jago merah, sementara di Kota Banjar diduga puntung rokok pemicu kebakaran salah satu area di kompleks kantor Kementerian Agama Kemenag Kota Banjar. Di Garut, tiga rumah warga hangus hingga rata dengan tanah dan rusak berat akibat kebakaran. Selasa 30 Juni dini hari, sebuah huler atau tempat penggilingan padi milik Henry warga dusun Babakan Jaya Desa Sukajaya Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran alami kebakaran. Api diduga berasal dari percikan knalpot mesin huler yang diduga mengenai tumpukan sekam. Sejak siang hari sebelumnya, percikan sudah menimbulkan titik api kecil. Api sempat dipadamkan, tetapi diduga masih menyisakan bara pada bagian sekam atau material mudah terbakar lainnya.
2: Kilas Radio.
6: Kilas Radio.
5: Kilas Radio. PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
3: Pegawai Kementerian Agama Kemenag Kota Banjar yang baru memulai aktivitas kerjanya terkejut setelah salah satu area di kompleks kantor mereka terbakar Selasa pagi. Diduga kobaran api muncul di area penyimpanan barang-barang yang sudah tidak terpakai. Damkar yang menerima laporan kebakaran sekira jam 8:30 pagi itu langsung bergerak menuju lokasi kejadian di Dusun Cibeureum, Desa Balokang, Kecamatan Banjar. Beruntung, kesigapan petugas itu berhasil mencegah menjalarnya api ke gedung utama. Damkar Kota Banjar bersama polisi masih selidiki penyebab pasti kebakaran. Namun dari hasil dugaan sementara

0: Sih informasi terkait, memasuki musim kemarau, potensi terjadinya kebakaran di lingkungan permukiman meningkat signifikan. Menyikapi kondisi itu, Camat Cipedes Kota Tasikmalaya Cecep Ridwan mengimbau warganya untuk meningkatkan kewaspadaan serta memperkuat langkah-langkah pencegahan sejak dini. Imbauan disampaikan dalam pertemuan bersama para pengurus RT dan RW di wilayah Kecamatan Cipedes yang juga membahas berbagai isu strategis lainnya mulai dari pembangunan lingkungan hingga peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Cecep Ridwan, Senin 29 Juni menyebut, musim kemarau menjadi periode yang sangat rawan terhadap kebakaran, terutama akibat kelalaian dalam aktivitas sehari-hari. Ia menyebutkan, sejumlah sumber potensi kebakaran kerap berasal dari penggunaan instalasi listrik yang tidak standar, kompor rumah tangga hingga kebiasaan membakar sampah sembarangan. Dirinya menambahkan, kondisi cuaca yang kering dan minimnya curah hujan membuat api lebih mudah menyebar dan sulit dikendalikan. Karenanya, langkah pencegahan harus menjadi prioritas utama dibandingkan penanganan setelah kejadian.
1: Sekarang kan musim kemarau, ke masyarakat minta kewaspadaan mencegah kebakaran, apa itu bersumber dari listrik, bersumber dari kompor atau yang lainnya, dari durukan misalkan gitu ya, agar diwaspadai jangan sampai terjadi. Soalnya kemarin kejadian di Blang gitu.
2: Kilas Radio.
3: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
4: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssanijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
5: Klik and play sekarang, www.radioprssanijabar.net.
4: Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssanijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssanijabar.net. Klik saja di www.radioprssanijabar.net.

0: sekarang. www.radioprssnijabar.net.
1: Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
2: Diduga akibat data yang tidak akurat, kendati banyak skema bantuan sosial dari pemerintah untuk warga miskin, angka keluarga miskin yang tak tersentuh bantuan bisa dibilang masih sangat tinggi. Di Kabupaten Garut terungkap dari 107 lebih warga miskin ekstrim yang termasuk dalam desil 1, 36.000 diantaranya belum tersentuh oleh bantuan, baik dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun pemerintah kabupaten. Terkait hal ini, Bupati Garut Abdusy Syakur Amin mengaku prihatin. Ketidakakuratan data penting ini masih terjadi di tubuh pemerintahannya. Syakur usai meluncurkan penyerahan bantuan keluarga hebat Balebat tahun 2026 di Gedung Pendopo Kabupaten Garut Selasa 30 Juni menyatakan kekagetannya. Ia menegaskan program Balebat akan diusahakan berjalan setiap tahun dengan evaluasi berkala. Pemerintah daerah berkomitmen untuk memastikan bahwa mereka yang terpilih sebagai penerima manfaat adalah warga yang benar-benar layak, namun selama ini terlewat dari program bantuan sosial lainnya. Menurut Bupati, tahap pertama dibagikan untuk 1.000 orang dengan nominal 2 juta, total 2 miliar, namun diberikannya secara bertahap. Bulan Juni 1 juta per kakak, dan Desember nanti 1 juta per kakak.
3: Saya juga kaget ya, ternyata dari hasil investasi ternyata masih ada 35.000, betul ya?
4: 36.000
3: yang ternyata tidak dapat bantuan apapun dari pemerintah. Padahal bantuan itu banyak sekali. Otak kami mestinya, BN kami ya, itu kan bantuan itu kan berjenjang. Ya, di sini satu.

0: Dulu selesai baru desil 2, desil 3. Ini tiba-tiba bolongnya banyak. Nah, ini yang kita lakukan evaluasi. Karena kan sebagian besar infonya kan dari PK ya, pendamping PK ya. Kok bisa seperti ini gitu ya. Nah, kita juga ya cukup ini ya, cukup prihatin ya. Ada data ini kurang-kurang akurat gitu. Untuk yang kita berikan cuma baru 1.000 orang. 1.000 kali 2 juta, jadi 2 miliar. Tapi diberikannya secara bertahap. Jadi kirim yang sekarang cash ya. Dan untuk yang jauh kita kirim via pos.
1: Terkait program Balebat, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Garut Marlina Siti Hana menuturkan program merupakan implementasi dari 8 misi Bupati dan Wakil Bupati Garut, khususnya pada prioritas pembangunan daerah poin keempat mengenai optimalisasi penurunan kemiskinan ekstrim di Kabupaten Garut.
2: Masyarakat yang diambil adalah masyarakat warga Kabupaten Garut yang dibuktikan dengan KTP dan KK. Masyarakat Kabupaten Garut diambil dari data SEN tahun 2026 per April awal. Dari total 107 kepala keluarga yang berada pada desil 1, kita ambil yang benar-benar tidak mendapatkan bantuan apapun. Artinya dikeluarkan dari bantuan PKH, apalagi BPNT, BPJS, satu lagi BLT Kesra. Total dari 107.000 sekian kepala keluarga desil 1, artinya masyarakat ekstrim, total tersisa 36.000.
3: Kilas Radio.
4: Kilas Radio.
3: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
5: Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PR SSNI.
3: Kilas. Radio.
6: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.
7: 98,9 Sukabura.
8: Wah, ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita mendekasel. Berang putih nganunung tuh, netate panon teh atuk setukeran jeng-jengkol, aing awas mah.
9: Lain panon wae, ini aing teh rematik ongko suku ge jadi tilu.
8: Mana?
9: Ya hiji itu, cik atuh bane teh kurunya kanu jadi salah kita pangneangankeun pengobatan anu jetung.
8: Aleh, ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti, wagung eta mah cedung leuwih gara kuat deui akang gara sok.
9: Atuh urang edit.
8: Ayo.
10: Alhamdulillah, aya info alus geuning yeuh. Utami nama kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, struk mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blank teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, tikawit ayeuna ulah hariwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabi ti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah, mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten ngawitan tabuh 8 enjing-enjing dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sarang konsultasi kesehatan sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal Mutiara Sehat, biaya ngarakyat.

0: naon ceuk?
1: Iya, keur Facebookan deh.
0: Wis, gaya iceng apal Facebookan.
1: Nya-nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceng hayang Facebookan.
0: Halus HP-na. Meuli ti mana ceuk? Cik, ngilikan.
1: Yeuh, HP menang meuli ti Cermat Sel deh.
0: Naon ceuk?
1: Cermat Sel.
2: Leres para wargi. Cermat Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sel, ngagali HP, biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel, sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal.

0: dengan asma Allah yang Maha Kasih dan Maha Sayang. Puji bagi Allah yang mengusir malam yang gelap dengan kodratnya, yang menghadirkan siang yang terang dengan rahmatnya, menutupku dengan cahayanya, membawakan padaku nikmatnya. Ya Allah, sebagaimana telah Kau lestarikan aku di siang ini, lestarikan aku pada siang lain seperti ini. Sampaikan salawat pada Muhammad dan keluarganya. Jangan Kau celakakan aku hari ini dan hari yang lain, malam atau siang, dengan perbuatan yang terlarang dan kelakuan yang tercela. Berikan padaku kebaikannya dan kebaikan apapun di dalamnya dan kebaikan apapun sesudahnya. Palingkan dariku kejelekannya dan kejelekan apapun di dalamnya dan kejelekan apapun sesudahnya. Ya Allah, dengan perlindungan Islam aku tawassul padamu. Dengan kemuliaan Al-Quran aku bersandar padamu. Dengan Muhammad Al-Mustafa aku mohon pertolonganmu. Ya Allah, berikan perlindungan yang kuharapkan untuk mencapai hajatku, wahai yang lebih pengasih dari segala yang mengasihi. Ya Allah, tetapkan bagiku pada hari Kamis 5 hal yang tak akan tercapai kecuali dengan kemurahanmu, yang tak akan tergapai kecuali dengan kenikmatanmu. Keselamatan yang memperkuat ketaatan padamu, ibadah yang memastikan kelimpahan pahalamu, keleluasaan lantaran rezeki yang halal, Kau tentamkan aku di tempat ketakutan dengan perlindunganmu. Kau lindungi aku dari gundah gulana dengan bentengmu. Salawat sejahtera buat Muhammad dan keluarganya. Jadikan tawasulku dengannya syafaat yang berguna di hari kiamat. Sungguh Engkau yang lebih pengasih dari segala yang mengasihi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rizukna taufiqat ta'ah wa bu'dal ma'siyah wa sidqan niyah wa irfanal hurmati wa akrimna bil huda wal istiqamah wa sadid al sinatana bis sawabi wal hikmah wa amla qulubana bil ilmi wal ma'rifah wa tahhir butunana minal harami wa syubha waqfuf aydiyana anil zulmi wa sirqa wa gudud absorana anil pujuri wal khiyana wasdud asma'ana anil lagwi wal ghibah wa tafaddal ala ulama'ina bil zuhdi wal nasiha wa ala al muta'allimina bil juhdi wal raghbah wa ala al mustami'ina bil ittiba'i wal maw'idah wa ala maradhal muslimina bil shifa'i wal raha wa ala mautahum bil ra'fati wal rahmah wa ala mashayikhina bil waqari wa sakina wa ala shabab bil inabati wa tawbah wa ala nisa'i bil haya'i wal ifah wa ala al aghniya'i bil tawadu'i wa sa'ah wa ala al fuqara'i bil sabri wal qana'ah wa ala al guzzati bil nasri wal ghalabah wa ala al usara'i bil khalasi wal raha wa ala al umara'i bil adli wa shafaqah wa ala ru'ayyati bil insafi wa husni sirah wa barik lil hujjaji wa zuwari fi zadi wa nafaqah wa qdi ma awjabta alaihim minal hajji wal umrah bi padlika wa rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, karuniakan pada kami kemudahan untuk taat, menjauhi maksiat, meluruskan niat, dan mengetahui kemuliaan. Muliakan kami dengan hidayah dan istiqamah. Luruskan lidah kami dengan kebenaran dan hikmah. Penuhi hati kami dengan ilmu dan ma'rifat. Bersihkan perut kami dari haram dan syubhat. Tahan tangan kami dari kezaliman dan perampasan. Tundukkan pandangan kami dari kemaksiatan dan pengkhianatan. Palingkan pendengaran kami dari ucapan yang sia-sia dan umpatan. Karuniakan pada ulama kami kejuhudan dan nasihat, pada para pelajar kesungguhan dan semangat, pada para pendengar kepatuhan dan peringatan, pada kaum muslimin yang sakit, kesembuhan dan ketenangan pada kaum muslimin yang meninggal, kasih sayang Allah dan rahmat-Nya pada orang-orang tua kami, kehormatan dan ketentraman pada para pemuda kami, penyesalan dan taubat pada para wanita, rasa malu dan kesucian pada orang-orang kaya, rendah hati dan kemurah hatian pada orang-orang miskin, kesabaran dan kecukupan pada para pejuang, kemenangan dan penaklukan pada para tawanan, kebebasan dan ketenangan pada para pemimpin, keadilan dan rasa sayang kepada seluruh rakyat, kejujuran dan kebaikan akhlak. Berkatilah para jamaah haji dan para peziarah dalam bekah dan nafkah. Sempurnakan haji dan umrah yang Engkau tetapkan bagi mereka dengan karunia dan rahmat-Mu, wahai yang paling pengasih dari semua yang mengasihi.

0: keur naon ceuk?
1: Iya, keur Facebookan de.
0: Wis, gaya iceng apal Facebookan.
1: Nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceng hayang Facebookan.
0: Halus HP-na. Meuli ti mana ceuk? Cik, ngilikan.
1: Yeuh, HP menang meuli ti Cermat Sel de.
0: Naon ceuk?
1: Cermat Sel.
2: Leres para wargi. Cermat Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sel ngagali HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oke, di Cermat Sel sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal.

0: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke toko elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko elektronik Cermat Putra. Kualitas terjamin, harga bersaing.

0: Sukabura FM.
1: Wah, ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita melekesel. Berang putih nganunung tuh, netate panon teh atuk sutukerani jeng-jengkol, aing awas mah.
2: Lain panon wahin, aing teh rematik ongko suku jadi tilu.
1: Mana?
2: Ya hiji itu, aing teh cik atu banete kurunya akan jadi salah kita pangneanganken pengobatan anu jetu.
1: Alah, ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti, wagung kata macet dungli, gara kuat li, akan gara sok.
2: Atu orang edit.
1: Ayo.
3: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Ke, matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae.

mata burem saparantos dioperasi, anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blek teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, ti kawit ayeuna ulah hari iwang, margi parantos hadir pengobatan Mutiara Sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di Mutiara Sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabi ti eta, pengobatan Mutiara Sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah, mangga sumping bae ka pengobatan Mutiara Sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong teu aya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal Mutiara Sehat, biaya ngarakyat.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssni.jabar.
1: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.

Karena sudah keterlaluan barangkali ya. Sering mempermainkan hati, sering mempermainkan diri. Akhirnya seseorang pun juga bersumpah kepada Allah walaupun dengan mata air darah. Kamu memohon memaaf. No way, aku tidak akan memaafkanmu. Karena kau sudah terlalu, Roma. Oke deh, selamat malam aja buat semuanya wargi Sukaputra dimanapun anda berada ya. Selamat jumpa lagi bersama saya di acara Wilujeng Wengi di edisi hari Rabu malam Kamis sekarang ya. Alhamdulillah saya kembali sudah siap nyongcolok lagi ya di kursi panas, di kursi siap untuk mengawal ini sampai tuntas pukul 10. Adedang, bayung yang, tapi batuk teboleh teureun. Angger kene, geus nginum itu nginumkeun bae. Arek pucap kalamian lah. Jeung naon kitu rada regregna teh. Syukur siga sim kuring batuk teureun-eureun nya. Syukur. Bae berarti akur kitu keur usum musim nya penyakit. Jadi jangan khawatir lah. Jadi bukan saya saja. Banyak yang lainnya juga lagi sakit. Nah, mudah-mudahan saja kita secara rehat ya. Dan hari besok semoga saya tidak batuk di panggung ya. Hari besoknya saya teh dipercayakan oleh Bapak dan Ramil bersama staf Kapolsek Karangnunggal, Kepolisian Sektor Karangnunggal harus mengawal di panggung acara santunan sekaligus ulang tahun Bayangkara. Jadi setiap desa Karangnunggal, desa Karangmekar, desa Sarimangu, desa Cikupa, desa Cikukulu, nah, terus desa mana lagi lah. Pertama satu kapolsek mencakup berapa desa ya. Itulah membawa para perwakilan-perwakilan anak-anak yatim yang diwakili oleh bapak-bapak kepala desa. Nah hari anjing ya. Bintang anjing di belakang polsek. Rancap bakung. Namanya terus mumpul dugaannya sound system gitu. Ah, maksudnya ya hiburan gitu ya, islami lah. Musik-musik islami seperti rabana, teras hard rock cenanya. Tukar haun gitu lah. Bilap deh. Mudah-mudahan sungguhnya sehat lah. Terasa ngawal acara. Lumayan, jangan kojong lah gitu. Hatur nuhun di kepolisian Karangnunggal. Udah kapuati payun ke soko simkuni ngawal sekarang di terminal hari Bayangkara tadinya. Tak ada nama ya santunan. Anak yatim.

Oke deh, segeralah isi kolam WA aja. Kolam WA nya segera diisi untuk segera kirim salam dan sebagai berikut lah akhirnya. Pakai suara biasa lagi ya, suara lantang saya kemarin, suara penyiar RRI Bandung, Fajar Daya Ardan, saya penyiar Galuh, saya Abin udah segala suara, sama segala suara gak bisa lah gitu. Ayo niat dengan kegayaan si tempat jadi duit. Kurang langsung aja ke Badan Tepangan Cisuti. Aturan Wilujawungin Cisuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Apin, begini. Badai ukan laguna sajadah merah. Duka ayah, duka tak ayah. Ya, tiba-tiba ayah, ngana komputer. Nanti na program lu itu. Ngelalungit, ya. Dikintunkan kamu kasarena wargi Sukapura di mana wae ayana utamina biasa wae ya. Kangge agodeg ceolang hatur nuhun abinya yo sami-sami.

panjang. Aduh, tuh mohon saya aja cuti. Sajadah merah saja. Ayah gini lah amparan sajadah. Sajadah panjang, ayah gitu nya. Tapi tipok bimbo ya. Apa itu nya, biasa digentos cuti lah. Teh aja ya teh. Kembali setelah cuti ada 797. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kang Apir request lagu. Lagu teh Leto, Ruang Rindu. Salam na Kang Oka sadayananya. Wilujeng gabung. Yuk gabung, yuk gabung. Pokoknya Ruang Rindu lagunya di Leto.

itu Dewi, Dewi selamat malam buat Dewi ya. Assalamualaikum boleh sambil jauhnya maafin bagi dia hanya request lagu. Lagu nanti Last Year, Duka Salam Kak. Judulnya Duka di Last Year. Kanggo ka pendengar suka program Sadayana ini.

Lakcil gitu ayah. Duka gitu ayahnya. Puntennya. Teraya. Apunten. Apunten dasar ayahnya. Laguna teraya. Di lakcil kayaknya.

0: Ditinggalkan heula bos sim kuli kapukul. Di jarum super bateri. Oh, masih ingat kan ente? Duka poh deui cing teh. Tri cenah jarum super baheula. Oh iya benar jadi asa badag ge bateri. Keur ngobrol jeung Ibu Dewi. Pernah jadi dulungan teh sim kuli keur ngoder barang. Beco baheula. Kembali ke permata mana bete?
1: Walaupun tangis mudara hatiku tak.
0: Jajang Nurjaman, selamat malam, selamat malam. Juga pura malam juga request lagunya terendap laraku dari Nap Ayak Menteri Sarawat aja. Terendap. Laraku. Buat Agus Cianiwung, selamat malam aja.

Persis, kembali ada 643. Selamat malam 643. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila jawabnya Kak Apino Ngedi Hoyong request lagu. Lagu date ditelan alam. Dikirim buat biasa Bang Bara anu di Mapanjang, buat Bapak Engko sareng Mama Dipana di Ciceri, oke kau mang ade sayur lejongi sareng di Esokna di Cipencoy. Sama siaran biasa kau ade aku be lah seorang bersama putri bungsu bersama Bunda Dew-Dew. Spesial oke kang Apinnya dikiriman dari nenek dua cucu yang ada di Mapanjang. Atur nuhun, yo siap nenek dua cucu.

Kembali ke 078. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasa beliukan lagu-lagu nate sebujur bangkai. Biasa welah salam nama bisa kau ka Yum, Wanun, Dedia, kau ka Anu ayah di rumah panjang. Tehilap kau ka Ade Agub, kau Bunda Dewi, sarang putri, putrina pokoknya. Tehilap oke okay, kau ka ya, wa Ade Sayur, sarang wa Esofna. Spesial no biasa kanggo Kang Abin we lah. Anu nuju mancen tugas di babak di Bapak Engkos sare anu adi Cicari Ciceri. Wassalam hatur nuhun Abin yo. Pangkos oke okay, sami kali Bundana wilujengi di daerah Ciceri.

0: Mana ila? Ojongnya mana ila? Assalamualaikum. Sawangi kapi nunggu di hoyong lagu. Gua teh dan damailah. Damailah Palestina. Salam kau kasadayana. Jaiter anu aya di Siseti. Cipokek. Lembur, gaskeun semangat. Ya. Walau dingin, gaskeun terus. Sosial kau terapin. Sehat selalu, amin.
1: Aku sudah bosan melihat
0: permainan sandiwaramu.
1: Sudah
0: punya ikut mengalir lembut. Yang minta letok tadi.

Emang betul sekali ya, itu semuanya pasti bakal kealaman ku orang sadayana nya. Sebujur bangkai. Kasur empuk bertilamkan kain putih. Tidak ada artinya kalau sudah mati mah. Orang tidak mau mendekati. Terkubur sendirian di dalam kubur, kegelapan gulita dan sangat menakutkan sekali. Apa yang menjadi pertolongan nanti di sana? Hanya amal kebaikan kita di saat kita hidup di alam dunia. Apa yang menjadi penerang kegelapan situ? Sering-seringlah baca Al-Quran, kan? Sering-seringlah berbuat kebaikan. Dan selalu dibantu oleh doa-doa anak-anak yang soleh-soleha dari dunia, ya. Itulah. Kembali, mohon maaf kalau seandainya lagu yang diminta sama Anda tidak diputar, berarti tidak ada. Bukan berarti, orang muda tidak ada, gitunya. Seperti ini nih, Mah Naila, nggak ada dicari-carinya. Dan Nela Palestine. Disahai itu teh, karena disebabkan penyanyiannya gerak. Supada pemintil kapanak judul penyanyiannya, tak ada terang-sarang penyanyiannya gitu nya. Orang dilari, disahai penyanyiannya sahai gitu. Kembali ke 483, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mang Apin, nunggeri kumah damang, alhamdulillah. Sing ras sehat, sing damangnya amin. Mang Apin, bulan, hayong lagu, nah sakit pinggang. Maafin, hayong, ya nyupiran wae, ya hayong, mana gitu, hayong nyupiran wae tuh, tuh maju-maju nyupiran anak, itu hayong wae nyupiran, tapi tuh maju-maju, aduh udah dorong mesinnya, dikin tuh nama biasa kau, hayong maju-maju seur, tak terbakar jahit, nah, sepeda keringan, sok nampin, nama nampi gentis, gentos seleting, nah, maju terus, namanya. Dikin tu nama biasa kalau ka mama dua ka mama putri, mama Ido menuju Mara Ranco, bari ngada ragukeun abah Iat oge sami jauhi koma Ici bareng keluarga anu aya di Palihtong. Spesial nama biasa ka Mang Apin wae. Hatur nuhun Mang Apin mangga. Salam ti Mama April ti Palih Cangkuang. April Sangkuang Wiljongi. Andri Dewo, Assalamualaikum, Assalamualaikum Jawangi, Abi Nungeli. Ketemu lagi di udara lah iya. Hoyong ukeun lagu biasa Bang Haji Rama Irama, ada judulnya teh Judi. Judi online. Main slot bikin tuh nama kakak Abah Adore, Mami Nunyi. Kanggo ka usup batok geujeungi ayan kacang ka Abah Eman sareng Mas Ucumna. Ka putra bungsu ka budak hideung teras ka Telia. Oge Kang Eran Kang Openg Adin Uyeh kumlah. Ka sadayana Kang Apin sehat terlalu ya. Nuhun nuhun Apin yo sami-sami. Buat Andri Dewo. Aya Bandar Suung malam Kang Apin sehat. Ngeras, alhamdulillah ya. Sehat aja nama, disebut sehat dengan ngajak-jak-jak karpenya. Sehat lah gitunya. Sok, goyangkan ku lagu Sebujur Bangkai. Biu pisan diputer. Sebujur Bangkai, Rik. Ganti tuh, Rik. Biu pisan menyakul di tema ku sendiri. Ada Dewi, itu ayah. Las cilnya, Rumah wiat tuh gerak. Las cil, tadi suruh-suruh ini, kayak. Judulnya tadi, pilih itu ayahnya.

Gaya Dewi Daya Mon. Gaya dipilari ada tuh. Dipilari lacil. Gaya dikitu. Dua kamar anak ya lagu dah. Ayah Amar, duka Amar, duka Ayah juga tak. Ayah Amar tadi pekan putih. Malam ngambil juga tapi semanco menurut laguna sumbang. Amar asup jadi batuk, aing. Kunaon, Mar? Iwan Palas hatur nuhun. Iwan Palas cenah laguna sumbang. Iwan Palas, tenang-tenang nyong tinggal gelenya. Ayah kan ayah artinya nu ayah mah. Ketik ayah langsung. Amar ujungnya Amar nu ganteng kalem. Ada Basna. Basna melodina teh aya. Basna dilejawangi mang ngidi laguna Bondan judulna ya sudahlah hatur nuhun.

Ya sudahlah, ayah lah. Bondan ayah. Anu ayah mah ayah dah. Telia, jauhnya Telia. Assalamualaikum, kesalahan ngapin. Pada menurut lagu kata angin. Tuh, angin ke luka ayah, kata ayah. Kalau gila ini kayaknya. Lalu ngipu ya teh. Angin, kirim salam nama biasa weh. Kanggo Kang Maminun, sekeluarga. Mang Eman, sarang Bicucum. Sekeluarga, kanggo Kang Ian Kacang, oke Sami, kanggo Amar, de yeye. Dibakan putih, kanggo Tentus, serta yeyen. Oke Kang Mai, Maiit, Mai, ya. Nyitita, sarang Mang Hajat. Urang datar kada, kama sa datar kada, kawes adanya. Waeti, kata Henung, ke Sami. Budak Hideung Kang Andri Sadewo Kang Susuti diramai sarang Pen Sukapura wes sadayana nya. Terus ya biasa Kang Eka Putri Bungsu sarang Mak Cucu mah ya mancuk we kitu nya. Wassalam Teh Lia di datar kadaka. Ujungi Teh Lia di datar kadaka. Sakit pinggang dulu ah.

kedua kaki. Tajamnya ujung belati menujam di ulu hati.

0: komplit jeung mode-modelna teh ala lanyar. Leres. Bewara kapara wargi sadaya. Mebel cermat putra. Komplit ngawitan ti lomari hias. Kursi kaluaran model anyar. Lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
1: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli, terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau turun brok, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
2: Dapatkan minyak HSA88 di radio Sukapora FM dan apotik terdekat.

0: Mataku, mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berbuat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain.
3: Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
4: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
5: Dapatkan tetes mata Prima Netra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.

Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima case dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265 580 3.

Aduh, setengah sembilan sudah. Mohon maaf sekali lagi ya, yang minta lagu kalau nggak ada udah kumaafin atuh teh. Kembali ke laptop lagi dan sementara masih banyak untuk saya baca mah Naila. Selamat malam, Adela, pemite lepat mah, pemite ayam mah. Gentos ya, ku sakit pinggang. Ah, terus diputar tadi sakit pinggangnya. Ah, sakit pinggang tadi sana nyungkulnya. Atau tadi teh ucu jaiter lu jauhi. Assalamualaikum. Malam ngapain request lagu lagunya Fata Morgana. Dikirim buat semuanya aja, spesial buat ngapain aja. Tenon yo. Buat teh ucu jaiter. Fata Morgana kedua. Gaya dia.

Fata Morgana aja jadi kuburan band. Gue kira bener aja komputer lah. Fata Morgana, kuburan band. Ayah Mega Mustika. Kuyuhnya gitu. Ayah tak. Ayah di Repina. Siap lah. Ya ucu jater ayah. Ayah Erik, Cibosi di Gentos Erik. Ganti weh tukang api kulagu. Ya pepeling. Itu-itu ingat-ingat diri. Atau non ngapin tesian ya. Erik, ku pepeling aja lah. Kagok, bener. Aku sudah bosan. Ya geng orang kere. Nah, ngerti lu Erik. Erik.

ke Teh Nining di Kujang, Banyuwangi. Assalamualaikum, malam Kang Apim dan juga hadir-hadir setia nyimak, sip. Terima kasih buat Teh Nining di Kujang yang selalu setia. Ada Yayat Jabrik. Wah. Assalamualaikum, Apim, sehat-sehat. Kabarnya kurang sehat ya, memang saya kemarin itu sakit. Sekarang juga sehat bisa, merata-rata lah. Cuman terus bisa lah, ngecebrak begitunya. Kalau sim kuring jalan tuh capek gitunya ya nama. Ya, karena 20 meter kayak capek lumbang dia juga kuna gitu. Mama Jihad, beli jongi Mama Jihad. Assalamualaikum, Kang Apin, minta lagu 5 menit dari Adela Durul.

Andri Dewo, berjongi Andri Dewo. Aduh, naon judi ya kieu. Heeh, bentar oge. Judi teh omay rama jadi eueuh, jadi aya ge judi muksin jeung baku awewe eta mah. Angit gagah teh, heeh. Leungit gagah teh nya, tapi wios lah. Tur nuhun ya, pintah kitu keur nampi nya. Ulun nampi ulah sok ngaribukeun penyiar, yeur capek aing. Nikmatlah ieu beres kala ieu. Beres kala mas. Para beres kuramas naon langsung ngopi sambil Sukapura kemana penyiar anu wengi orang Bandung abin ayah kan can keluar dia itu ya ada dia woyah kiwari kuramas sih katuh mengatang mie ayam panindangan assalamualaikum waalaikumsalam iya ya kirim salam dan biasa bapaan. Ma cucu, ma minun, merenya kau teh Lia, teh Reni, kau teh Suti, anu diramai. Putri Bungsu, kau ada aku, Bang Otang, oke, John Andres, Raja Ika Kain, minta lagu dingin, nah dari Adela. Tuh ayah, dingin kayaknya, gerang tinggalin.

Ada gadingin di angkasa atau betah tak kudu ke dangdut akhirnya. Dingin hati lah. Kira pina aja tah dingin lah. Bijil aja bijil lah. Tapi sana sadelanya penting mah di atur nuhun laguna kabin mangga Amar rujungi war Susuti rujungi.

Nyawang angesek mapai urat beak tempo kudu pindah nyamper ke

geus ulah reksa sambat teu nanggeus kaliwa. Tong hantem hanjaka lan panteu urang ngelingan pek tanggung ngajawab sorangan geura jawab pariksaan.

0: Ada yang telepon lah, ada. Telepon tadi, Pak. Assalamualaikum.
1: Salam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hai, Akang, kamu nawa, atuh. Mereka sahabat, heubeul ti heubeul. Abang kena akar kuriak tu buka jang muli pusa meren. Beres, mesti ngajak-ngajak atuh. Mau apa meren pingsan-pingsan akar ngacor. Aduh. Hari ibu awak nih teh, saya tak sedih capek. Yang ke dokter deh ibu gitu lah.
1: Ya,
0: atuh. Ah, kecan aya sumbang-sumbangan ini. Mulai nunya ruang mereka dokter sekali mah, kacu balong.
1: Mudah-mudahan.
0: Ya, yang nyobaan cana kacu balong ke dokter iya, cana buka duit lah. Cana ke Firman, ke dokter Firman, diajak ke rencangan sih muri. Ya lah, cina lu garis sabar apa lagi 100 ribu ada tenaya tuh dati mana ceng deh. Gitu. Ya 100 ribu hayang buka Cibalong.
1: Nanti kita saya takam
0: Jam 8 ya. Jam 1 kita studio deh. Betul, iya iya, aku ribu nanti aku capek. Jadi lu mah kara 15 meter terus areng hap capek. Iya. Naon iya cik awak kebet jadi kia.
1: Bawa nampak teman cape.
0: Itu yang napas terakhir gitu cik teh. Saka cida-cida teh. Kau mau lamun punggal panggul cik teh.
1: Karena cecer.
0: Ini tadi mau sore yang ngomong lah. Cik atuh lah sok segala dipanggil ah. Atau yang nami milu mana ya cek adio ah tuh rimu ngomong mah kita sok datang batuk ah dah nye pokok tika mari si teraroskin kemana sih si acang menaun baru-baru sakit gigi, sakit hati, sakit gigi menyeri ya.
1: Sudah.
0: Usaha.
1: Kalau mandu, kalau seriana.
0: Maminun menuju di Kang Otang.
1: Terus, menuju menamu di Kami Ayan gitu.
0: Pan Kang Otang.

0: Sehat sih kan, Om Sachi.
1: Yang untuk pandang lain, sebenarnya di sebenarnya tidak
0: berhubung.
1: Dan otak,
0: Leres.
1: Dan otak, atang cekes.
0: Saya
1: datang menjaket, saya tak laku ngoleh, kamu ke Amar Ganteng.
0: Amar Ganteng, iya.
1: Itu, aku kemengkali sebetulnya.
0: Mohon enggak, gitu wanya.
1: Mohon diantuk laguna.
0: Mohon enggak.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Warahmatullahi
0: wabarakatuh.
2: Gitu. Terlalu jongi ya lancang. Laguna sakit gigi alias nyeri.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Leh, wilujeng wengi, Mak.
1: Udah ibet, Dek.
0: Mohon nuju di papap otang.
1: Mohon nuju di kak otang, ya.
0: Masaknya ke rumah rasak sih, gini.
1: Nah, ya, Mak, RKW. Ada sangan.
0: Oh,
1: ayah juru masak, ya, Mak.
0: Ayah juru masak, Mak. Masak itu marah. Ada raus masak-masak picu enggak atas nabi paku haji. Masak segala ayah.
1: Untuk salam rumah kawan sadayana weh.
0: Mohon mangga.
1: Beri di damal gitu.
0: Oh iya beri damal sok. Ayo warung mah tutup sih gana nya.
1: Nah tutup warung. Kacil weh ya paling
0: mam. Iya kayak melapar kadinya.
1: Iya. Panggil yang minum kem.
0: Mohon siap.
1: Lagu nawe.
0: Nah, lagu ini sawi haur terus disiapkan.
1: Teman kita otang ngirim sama emak-emak tuh kayak.
0: Oh, hanya kali radangan juga cerah mak minum cerah yang ini sawi haur.
1: Mama tadi asmara.
0: Aduh hebat siap mak. Asal rada modern. Siap mak. Bebas mah air resep kena lagu mah. Tenini itu budak ngora. Justru kudu gumejlek ya mama, kudu ngongoraeun. Eh oge make rok mini. Nye, make stocking.
1: Ngilangkeun setruk.
0: Nye ngilangkeun ka pusing karungsing. Mending hiburan, tinggal gara halis eha, mending kuat mehong, terus dikandelan ku tarang hawu.
1: Cok. Tarang hawu.
0: Kunaon?
1: Ruha kawu.
0: Ruha kawu atau makan ngopupur mak?
1: Boda cara kulit.
0: Dia makan hidangan halis mak. Ku areng.
2: Ku areng kan sih. Cuma rokok ku arang.
0: Ini tu boga duit yang melipit sifat a.
2: Kacida ker mau bengok hidung ber arang itu sih gak bagi sawah.
1: Kincir
0: betul. Yang bujang si kincir. Dengar masih di si kincir kita amal berubah mak kiwe.
1: Berubah kalau.
0: Terus saya nasi biar matos dipaparin hujus di rumah suci mah tampi weh lah langsung segala apa peta ting babernyen
1: seorang yang menyerai yang geli setiap kumaha
0: heset udah mang sekariput coba enak kulit ngasih dirempel model lagi masih garok heset
1: lupa ini mah yang geli
0: heset mah lo bagaimana kudu duit mah jutaan
1: betul lo pasal kudu duit kudu duit mah naon-naon ke jalan
0: jutaan hayang banget sih gak kincelong deh ya mah. Hage ikin celong bae lama kinclong ku panenggeul salaki.
2: Aduh. Kinclong ku panenggeul salaki maneh nya.
0: Nye. Sok atuh mah siap lah dawe asmara. Ah, ayo mah teu payu-payu ah.
1: Teu payunya.
0: Terus teu payu anak sabaraha 14 tahun.
1: Sok
0: atuh mah pang

0: Ngapain tidak mun-munan, antara piti mana we, tengah-tengah.
1: Atau mun-munan anak.
0: Nye, arah suka anak.
1: Ini jadi arjuna, dari kadar
0: hidup. Nye, suka ai. Ari jelek ada kita sih kasih cepot beki unak mana ah.
2: Benar. Ari makan ya Julai hatu lah. Rasa gating ah. Siap mak? Yo, mohon enggak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haturan nulijungi kanggo mami nun nuju di kang otang caranya. Yuri umum pulung. Orang kana yo we lah aku yo. Wis ane haur. Ini sawi haur lama nganyakeun lah.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Selamat malam, Bu Baroka. Alhamdulillah sehat.
1: Bisa ada
0: ayo nama.
1: Ada nama.
0: Ah, sakinten we. Ari papa ari di palidinya seueur cacing gereng.
1: Gereng nao.
0: Cacing gereng seueur teu.
1: Cacing kalung.
0: Mohon cacing gereng cacing kalung teh meureun kitu.
1: Aya dina sae sapi.
0: Keun bae dina naon oge jang lanong.
1: Sapi aya di
0: teteung. Dina naon?
1: Kadamang ya.
2: Yang naon ha?
0: Butuh ya. Jeung madu. Kumaha?
1: Mau naon cacing gereng?
0: Kang Olanong. Kang Olanong. Itu yang pada nyobian kuno kitu. Mana ayam ada pirari kadinya? Nggak, ya, tong seueur teuing sa emer, we.
2: Duglo, sek di kumaha.
0: Barek bari dagang mie ayam.
2: Orok sih, ya.
0: Enu ngawar itu rencangan sami panjaman si gaya haki ya. Enu anganu gitu jag-jag belejag, alhamdulillah. Mohon, pamikangnya wartosan beri pilarinya. Ngo madu, ngo nog hayam, dicacah gising lembut. Dia itu.
1: Tadi, sebenarnya ini cari cari deh, gitu.
0: Kuma?
1: Cari cari, kan ada ngomong gitu.
0: Gimana, suka damel?
1: Sok-sok
0: lo
1: ada
0: macam
1: cacing.
0: Ah, betul aku cahina, ya mah langsung cacing, nak. Sana segelo, di abim ada seorang ruang nuk itu. Lanong panas di lebet.
1: Ya.
0: Normal, apa nama paten itu lanong.
1: Ya, udah lah si ayah.
0: Nah, mau utang teh bae nikahkeun ya. Leres, apa nu minun ka di ditu.
1: Beja mau utang
0: euy. Ayeuna di bejaan ku eha. Bewara ka balarea Manawi. Bade nyumping ka Kang Otang bade ngadahukeun putra anu pamegetna an dinu tebih.
1: Urang mana?
0: Ka urang Tangerang.
1: Heh, tahu. Ngiringan minun ka Tangerang ya.
0: Ayo mama segala ngiring wae.
1: Aktif
0: mamenon. Aktif mamenon.
1: Ke lagu juga.
0: Gunau.
1: Lagu naunya.
0: Gunau.
1: Nan. Lagu iyalah. Peti ngora wae.
0: Peti ngora sok siap lah.
1: Ngora. Kelelah. Mancuk yang Teliana.
0: Mancuk Teliamu.
1: Emam.
0: Res.
1: Mama Mira, Jana Mira.
0: Res.
1: Mami Nun, keluarga kebunda Soleha. Kayan Acang, teman merogon Acang.
0: Neme muncul. Repot wae cina.
1: Ya.
0: Terus wangi tunuh cina duksek.
1: Maatang
0: sektor,
1: sama
0: orang
1: baru
2: gaduh maksa.
1: Beres. Sejuk
2: sejuk ramai seorang
1: godesna.
2: Beres. Beres. Beres.
1: Terus
2: timur itu
1: keras. Amar.
2: Ngeres.
1: Dan cinta.
2: Ngeres.
1: Terus
2: Hmm.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Gelejongi kau ka Mas Cucung. Sareng Bapak Preman. Oh, saya seueur-seueur napa mi aya seueur mah nya. Sing ngala 20 siki, 30 siki wios. Mun bae ubar mentong mah tak geuleuh lah. Sacageur awak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Aturan wilayah jawangi neng.
1: Wilayah jawangi deh.
2: Lamang.
1: Alhamdulillah sawang suwana.
2: Iya tak papa magil kan.
1: Iri
2: bitwa ya papa mati yang.
0: Najis kadangnya siapa apin lah. Ya papa piang segala.
2: Atukun baik. Gunaan.
1: Dulu tujuh bagus diputar kan.
2: Kacan.
1: Nama lagu nama.
2: Sok siap.
1: Salam nama, nama sana ya namanya.
2: Mohon. Gunaan.
1: Ingat tu lah.
2: Belum se.
1: Ya, rada.
2: Usung aja tu. Usung aja tu penyawat kalau belum se tu.
1: Nama sana ya namanya.
2: Iya.
1: Kalau
2: nama tahu apa ni
1: saya
2: pulau
1: warga.
2: Terlalu banyak. Ada nama tahu pulau warga
1: biasa saja. Tak gitulah rasanya.
2: Yo mangga.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atau dijawangi Rani anu ayah di Pugeran ni. Ayam Laguna 37 B Bunceli. Bolotot, bolenang, botak, abu citruk, dosol ah.

0: Nyabotak nyabolotot nyabolenang geus beakar. Aduh, kira korek batuk di wae, ha. Bakat tadi teh ngomong. Assalamualaikum.
1: Salam.
0: Nami
1: yang biasa.
0: Oh, nak. Ayo istri masuk yang nami, woi. Aduh, hebat. Saha eta mah?
1: Ada aja.
0: Wani piro tuh mah? Kerinduan siapa?
1: Cari tepi, cari
0: dia. Aduh, kemarin ya. Eka penting nak kencok ya, itu kenaunya, bakat lah.
1: Penting, diajaran ke, tanuan itu teh, pecuka itu teh.
0: Atos, kue tanam teh ku dadap.
1: Ku dadap, bahang udah mulai tersebut.
0: Kaduh, kayak wangi-wangi, bete. Nyobian sekali dia, ayo nak. Mohon, nama sakali, nyobian dia ya nak. Wih, itu dia lah.
1: Saya
0: takut. Aduh, sakali. Di pipir. Gue, wala, diem. Ayo, saki-aki. Batu-batu, gitu, gitu, gitu. Ah, atau apa? Aku mah ada, ya, bah. Ya, ayo, ya. Ayo, jida-jida, zing. Jida, rasanya, ini umur saya kakaran 30. 30 sabaraha. Karena 38 dibalik meren. Ing 83 meren untuk batu kesih ke. Sekolot apa teh? Cicing insap. Hayo ngecebrek di radio. Cicing di imah nasa jadah. Cicing sare enam sila.
1: Awewe yang ngora apa?
0: Ada kumahan nasib bener apa teh? Cicing. Ayo no, sabrak gering dah, itu bisa kegawaian lah, ku apa teh. Buru-buru yang rerenengan bak gong, bung. Diberi kering ke mama.
1: Batuknya, Pak.
0: Hah?
1: Batuknya ubaran, Pak.
0: Kunaon atuh, Mak, batuk ubar.
1: Katril.
0: Duka, tak bisa nyobaan ku empel-empel, mah. Dengan kamari... Mesyarakat nu sirup-sirupnya nu kari Tuhan tapi ina madu osok nok madu koneng abah deh angreng ngeluk dia gini ah cilaka tuh bah cilaka bah apa bener asa kacih dah yang hidup ih
1: buat
2: ah tersudih teh yang kuna kari wakan teh hayang.
0: Kau yang ketempuhan ada. Kajen teh, yang tidak mung kemana sih ya?
2: Aing mangora, aing mangora kene, abah lempang inges pakai trok.
1: Kena
2: ngahan tanah balong nak. Nyaleh, ngamen aki-aki model kia.
1: Aing kau tak bela masuk aja wah,
0: ada. Aing mana ngahina ke aing itu lapang renca bakung nusaha sih ya. Lapang Cikukulu Nusaha tuh Laut Kidul Nusaha sia. Itu warisan kop lamun daek ka abah.
2: Nah, mung.
1: Kop teh teh ngirip jarang ala laut ka di Laut Kidul.
2: Jama awak lagi bau hape.
0: Oh.
1: Iya, teteh
0: tuh. Iya, rasa kaci dan ngahina kain. Ya. Di Cikukulu kain.
1: Bisa lo laut lagi lauk
2: nageta meureunan ah mah teu malodar di balong di balong hayang mandi di balong mandi di balong batur mandi di balong batur beak kojor lauk batur
1: di balong napa
2: lagu naon mah sok lagu naon geus kabujeng saya waktos lagu naon oh, mau sok kerinduan siap, Mak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aturan lu jauhi kau maminun, yang kerinduan. Duka rindu kasaha.
0: Ada aja. Wah, mau tiasa rampin telepon, sep waktos, sep waktos. Hampura, hampura, waktosnya sep. Hampura, mau tiasa nampi, waktosnya sep. Lagunya kerinduannya. Sep lah, misalnya nyarita, apinya ya capek, usitingnya.

Mangrupikeun kawi pamungkas parutut dina ieu acara hatur nuhun ka sadayana palawarginya. Apunten pisan sanes simkuring ngawila-wila. Jalaran waktu terus teu jekapan. Waktu nasep waktosna kuring mengker ka sipayunan palawargi. Bade permewas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Skygold dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah bentuk full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.